Yeah, that's for Maneskin, Begin, I'm Begin. Kenapa di person jadi lagu MBG ya? Sampai ada meme-nya ya. Astagfirullah. Dan kita udah di interval kedua Insan Modaya di acara NBS on the Weekend. Sekarang di apa namanya? Di jam 7:09. Tanggal 31 akhir bulan Insan Modaya. Apakah ini payday? Apakah kamu nunggu payday besok ya? Ini weekend Insan Modaya, jangan lupa sempatkan untuk olahraga ya. Terus juga jangan lupa sarapan. Paginya bagus banget cuacanya Insan Modaya. Apakah kamu weekend ini ada rencana hari ini? Tapi kalau misalnya gak ada kemana-mana, mending dengerin Abi aja ya. Dan yang dengerin di jalanan juga, kok di jalanan sih, Ami lagi perjalanan. Dan ini masih dari website yang sama, celebrity.okzone. Kali ini kita jalan-jalan ke Korea Insan Muda ya. Kita jalan-jalan ke Korea. Ada sebuah girl group aespa nih yang mendominasi chart iTunes di 19 negara lewat album Lemonade. Tadi kita sudah bahas dari Arab ya. Yang lokal kita ke internasional. Nah, girl group aespa resmi merilis album penuh kedua mereka, Lemonade, sekaligus single dengan judul yang sama pada 29 Mei 2026 pukul 13 KST ya, kurang dari 24 jam dirilis. Album tersebut sukses menduduki puncak iTunes Top Album di 19 kawasan. Nah, selain Indonesia, Lemonade juga menguasai iTunes Top Album di Vietnam, Nigeria, Taiwan, Laos, Jepang, Thailand, Kolombia, dan Filipina. Damn! Jeez. Album itu juga masuk top 10 iTunes top albums di 38 kawasan lain termasuk Amerika Serikat, Kanada, Prancis, dan juga Belanda. Album Lemonade juga berhasil menduduki puncak chart penjualan album digital QQ Music dan Kogi Music di China. Sementara di Jepang, Lemonade juga memuncaki chart top 100 albums Line Music dan AWA. Hunter Chart juga mengungkapkan album digital aespa itu udah terjual 848.534 kopi hanya dalam waktu 24 jam setelah dirilis. Sehari langsung segitu itu termasuk banyak ya, padahal dikit lagi 1 juta itu. But ini kalau ngeliat lanceersnya ini termasuk banyak juga. Capaian itu memang lebih rendah dari penjualan mini album My World yang terjual 1,37 juta kopi pada hari pertama perilisannya. Sementara itu, video musik Lemonade telah melampaui 10 juta views kurang dari 24 jam perilisannya pada 30 Mei 2026. Aespa juga dipastikan akan mempromosikan single terbaru mereka di Show Music Core, MBC, dan Inkigayo, SBS. So, congratulations for Aespa ya, yang udah mendominasi chart di beberapa negara, bahkan sampai ini kayaknya negara-negara Asia juga ya. Banyak nih negara-negara Asia dan juga negara-negara lain sampai ke Belanda gitu ya. Coba Insan Muda, kamu lebih suka lagu yang mana nih kalau misalnya dari Aespa? Anyway, kamu juga bisa request ya khusus yang live AB ya. Jadi kalau misalnya mau request mah di live AB aja ya. Karena kasih spesial buat yang live ya. Kalau AB sukanya yang Whiplash.

Oke, insan muda masih bareng abis di MBS on Weekend, of course sekarang udah 7.36 ya. Dan kamu menyempatkan diri kamu untuk olahraga dan juga menghirup udara segar di pagi hari ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin insan muda ya, itu investasi terbaik buat kamu apalagi untuk olahraga ya gak? Walaupun di akhir bulan ya, weekendnya gitu ya kan, tapi kita harus kasih juga dong ya, kayak self reward buat kita. Nah itu dari apa ya, kayak congrats buat sendiri, terus juga merayakan untuk diri sendiri gitu ya kan. Tapi ada juga yang merayakan ulang tahun juga insan muda ya, seperti yang Abi bakal bawain untuk hari ini di celebrity.okzone ya, yang dimana ini ada pesan spesial nih dari si Pak Haju di ulang tahunnya El Rumi yang ke-27. Nah, El Rumi merayakan pertambahan usianya ke-27 pada hari kemarin, sama dia tanggal 30 itu hari Sabtu. Nah, di momen bahagia tersebut, El mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari sang istri si Pak Haju. Nah, si Pak Haju secara khusus berterima kasih kepada El Rumi atas kebahagiaan dan semua kenangan yang telah mereka ukir bersama. Dia juga berharap pernikahannya dengan El bisa berlangsung langgeng. Karena itu harapan mereka dan juga harapan semua orang ya. Ucapan ulang tahun spesial untuk El juga diberikan sang bunda Maya Estianti dalam caption unggahannya. Founder duo Maya itu mengungkapkan perasaannya melihat El tumbuh dari seorang anak kecil menjadi pria dengan mimpi besar. Maya mengaku El sempat tak yakin akan menikah di usia 27 karena saat itu tak terlalu yakin dengan masa depan percintaannya. Namun Maya mengaku ya yakin bahwa putranya akan menikah di usia 27 tahun. Emang feeling orang tua itu gak pernah salah ya. Maya Estianti menambahkan, kini di usia ke-27 bunda dan daddy tersenyum haru melihatmu telah menemukan wanita yang kau cintai si Pak Haju. Kamu membangun kehidupanmu sendiri dan memulai babak baru sebagai suami, tuturnya. Nah, Maya Estianti menambahkan, terima kasih sudah menjadi anak yang selalu membawa tawa, kebanggaan, dan cinta dalam hidup kita semua keluarga. Selamat ulang tahun, sayang, katanya. Nah, dalam lanjutannya, Maya mengungkapkan harapannya untuk El Rumi sebagai ibu. Dia memastikan akan selalu menemani langkah sang putra dengan doa dan juga cinta. So, yeah, happy birthday for El Rumi yang sudah menginjak usia 27 tahun ya. Entah itu goals untuk dirinya sendiri, terus juga untuk goals bersama sang istri ya, moga tercapaikan di usia 27. So, happy birthday. Dan itu juga berlaku buat kamu yang mungkin sedang berulang tahun ya. Happy birthday to y'all.

Oke, nah itu Pantrian Biasa FM Sukabumi number 1 hits music station. Terasa kita sudah di penghujung acara ya, sudah 2 jam berlalu ya. Sejak tadi kita mengudara, dan juga thank you kamu udah nyimak, dan mohon maaf jika salah-salah sama siaran. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti yang paling seru, dan Abi yang bertugas di sini. Izin pamit, and I'll see you again. Have a nice weekend.

itu poin terima kasih FM Sekaligus number one hits music station. Halo yang sama udah good morning. Wow. Gimana kabar kamu yang sama di pagi harinya ya? Semua kabar kamu selalu kabar baik. Dan bertemu kembali bareng Haida dan bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan di acara NBS Weekly Top 40. Yang pastinya di sini bakal spill the top chart lagu terpanas untuk menemani kamu di pagi harinya nih yang sama udah. Sama mungkin apakah ada lagu favorit kamu yang masuk dalam deretan chartnya nih. Dan mungkin buat kamu juga yang penasaran, wajib banget stay tune terus bareng Haida sampai di jam 11 siangnya nanti.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Allah. Halo Insan Muda, ada informasi yang baik nih Insan Muda. Kabar baik untuk kamu, warga Sukabumi dan sekitarnya. Insan Muda, Apotek Indomenika kini dibuka kembali. Apotek Indomenika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu dan juga keluarga. Melayani resep dokter, obat lengkap dan juga terpercaya, harga terjangkau, pelayanan yang ramah dan juga cepat. Dan juga ini tersedia vitamin, alat kesehatan, dan juga kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Samsudin atau Rumah Sakit Bunut nih, Insan Muda. Dan bukan itu aja, Insan Muda buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai di jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomenika, solusi kesehatan keluarga kamu.
1: NBS FM on the weekend. NBS FM.

Halo Insan Muda, buat kamu lagi ada handphone baru, tenang, ada si Monsel solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana motor tambah bisa, mau cicilan bisa, kok bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga, si Monsel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Monsel juga ada phone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, AdWords, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang sangat ramah. Segera kunjungi si Monsel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Monsel Gang Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Monsel. Dan bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official di 08 5721 6216 21. Senangnya belanja di Simastel.

Halo insan muda, butuh tempat yang pas buat from home cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieflex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempat ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, ada pesanan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang tekstur super lembut. Manisnya pasan, dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Jadi kamu gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet kamu, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang mantap gitu kan. Dan mantap insan muda, murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai 10 ribuan aja, ingat mulai 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin deh mereka bakalan betah.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Okay, insan muda masih bareng Haidar dan temen kamu di pagi harinya insan muda ya. Dan gimana nih kamu, apakah udah pada sarapan nih sebelum beraktivitas di hari weekend kamu insan muda? Dipastikan kayaknya harus udah pada sarapan insan muda, apalagi mungkin buat kamu yang mau beraktivitas di hari weekend ini. Mungkin buat kamu yang mau liburan, mau nyantai-nyantai, atau mungkin mau di rumah aja juga, jangan sampai lupa untuk sarapan insan muda. Karena emang sarapan itu sepenting itu, apalagi cuaca di akhir-akhir ini tuh emang lagi gak nentu insan muda ya. Di beberapa hari kebelakang itu kami sering banget diguyur, tapi kali-kali ini tuh udah mulai panas lagi nih insan muda. Dan yang pastinya seperti biasa di NBS Weekly Top 40, Aida punya chart insan muda. Dan langsung aja ini dia di top 15 insan muda. Ada lagu Louis Tomlinson yang dimana lagu ini berjudul Lemonade. Dan ini dia previewnya untuk kamu.

Yeah, Louis Tomlinson yang kembali menyapa para penggemarnya lewat single berjudul Lemon Day. Lagu ini menjadi rilisan perdana pembuka jalan menuju album ketiganya yang sama muda. Di mana albumnya tuh sudah dirilis pada 23 Januari 2026 kemarin yang sama muda. Dan bukan sekedar lagu manis saja, tapi Lemon Day hadir dengan nuansa fresh yang memadukan lirik puitis dan juga perasaan hati yang kompleks nih yang samuda. Dan dibalik melodi yang kitty ini yang samuda, Lemon Day bercerita tentang pengalaman jatuh cinta pada seseorang yang sulit dilepaskan. Sosok itu diibaratkan seperti limun yang pahit sekaligus juga manis samuda, yang meskipun bikin rumit, tapi perasaan itu justru membuat ketagihan. Nah, dalam lagu ini yang samuda, Louis menyampaikan bahwa terkadang cinta bisa membingungkan, tapi justru disitulah letak keindahannya. Itu dia Lemon Day dari Louis Tomlinson. Dan di next chart in some way di nomor 14 ada Alan Walker featuring dengan Ellie Dew dengan lagu berjudul Moonside.

Ya, siapa sih yang gak tahu Alan Walker, katakan seorang DJ ternama nih yang selama udah sejak awal era EDM menjadi genre favorit banyak penikmat musik pada tahun 2010-an. Dan gak berhenti pada tahun-tahun di masa kemasannya dia maja, tapi Alan tetap lanjut melahirkan lagu-lagu EDM terbarunya. Dan ini mana kali ini yang sama muda ya, lagu Alan ini collab dengan Eddie Dewi yang sama muda. Dan lagu ini sudah bertahan begitu lama yang sama muda, selama 2 bulan di NBL's Weekly Top 40 yang sama muda. Dan kali ini menduduki di posisi nomor 14. Dan di selanjutnya yang sama nomor 13 ada One Republic dengan lagu Pearl Your Love.

Need Your Love. Ini mah lagu ini yang sama udah menceritakan tentang seorang yang menyadari bahwa cinta jauh lebih berharga daripada materi atau kemewahan. Ya, tidak membutuhkan uang, popularitas, atau gaya hidup mewah untuk merasa bahagia. Yang benar-benar ia butuhkan hanyalah kasih sayang dari orang yang ia cintai. Dan lagu ini yang sama menekankan ketulusan perasaan di mana cinta menjadi sumber kebahagiaan dan juga makna hidup bahkan di tengah kekurangan atau kesalahan yang menjadi kesulitan dalam kehidupan. Need Your Love, One Republic. Di next yang sama James Arthur yang sama dengan Rookie di posisi nomor 12 ya dengan lagu Pujilo Sorry.

Iya, lagu Sorry bercerita tentang penyesalan mendalam dalam permohonan maaf dengan sama yang tulus kepada orang yang pernah ia cintai namun terluka oleh kesalahan sendiri. Dalam lirik yang sama udah seolah menggambarkan bagaimana perasaan bersalah menghantui dan kesadaran bahwa tindakan yang sudah terjadi gak bisa diubah lagi. Yang dimana lagu ini seolah mengungkapkan rasa sayang dan keinginan untuk memperbaiki hubungan. Ya meskipun dia sadar beberapa jembatan sudah terbakar dan sulit untuk diperbaiki. Ya mungkin kamu sudah tidak asing dengan lagu ini, karena kan emang sering banget berseliweran di media sosial. Ini memang lagu ini menceritakan tentang perjuangan menghadapi dampak dari kesalahan dan rasa kehilangan akibat hubungan yang retak. Dan di selanjutnya yang sama udah ada Charlie Puth di posisi nomor 11 dengan lagu berjudul Cry.

Yeah, lagu Korea merupakan salah satu track dari album terbaru dari Charlie Puth yang samuda. Ini mah lagu ini tuh dalam album studio keempat Charlie Puth yang diumumkan sebagai lanjutan era album Charlie yang samuda di tahun 2022. Nah, dijadwalkan yang samuda lagu ini sudah dirilis di 2026 kemarin ya, dan dibawa label Atlantic Record. Dan lagu ini ditulis dan dibawakan langsung oleh Charlie Puth sendiri yang samuda. Dan lagu ini tuh menonjolkan pendekatan yang lebih personal dan juga emosional dengan fokus pada kejujuran, perasaan, kerentanan, dan proses penerimaan emosi tanpa ditutup-tutupi. Nah, emang Cry itu kerap dipandang oleh para pendengar dan juga para penggemar sebagai representasi arah musikal baru oleh Charlie Puth yang lebih reaktif baik dari sisi lirik maupun juga produksi yang dibuat sederhana agar pesan lagunya terasa lebih intim dan dekat dengan para pendengar. Itu dia Cry, Charlie Puth. Dan sebelum kita lanjut ke top 10 Insamuda, kita preview dulu kali ya kelima deretan chart ini untuk menemani kamu di pagi hari menuju siang harinya. So stay tune terus NBS Radio.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, itu dia yang sama di Anything Run dari Reality Club. Yang sama dia masih ditemukan sama Idar di NBS Weekly Top 40. Dan sementara waktu sudah menunjukkan di jam 10 lebih 10 menit. Dan pas banget Idar disini bakal spill top 10 untuk menemani kamu di pagi hari menuju siang harinya. Dan langsung aja yang sama tanpa berbahasa-basi, kali ini yang menduduki di nomor 10 ada Charlie Puth lagi nih. Yang sama udah karena yang Charlie Puth kali ini tuh dan baru-baru itu baru aja merilis album terbarunya yang sama udah. Dan ini dia Sidewise dari Charlie Puth. NBSF, NBSF, number 10.

Yeah, Sideways sih, ini lagu ini tuh menceritakan tentang sebuah hubungan yang sedang mengalami masalah dan konflik. Namun kedua orang di dalamnya masih saling mencintai dan tidak ingin menyerah. Jadi mereka kayak menyadari bahwa hubungan yang mereka jalani itu sempat seolah kayak berjalan ke arah yang salah dan dipenuhi emosi, tapi yang sama dia, cinta yang mereka miliki terasa terlalu berharga untuk dilepaskan begitu aja. Ya meskipun ada rasa lelah, kesedihan, dan ketidakpastian, tapi mereka bisa percaya bahwa bersama-sama bisa menjadi hubungan yang lebih indah yang sama udah. Jadi intinya lagunya itu menyampaikan pesan tentang bertahan dalam hubungan, saling memperbaiki, dan juga tetap berjuang meskipun keadaan tidak selalu berjalan secara mulus. Itu dia Sideways, Charlie Fox. Dan di nextnya ada Harry Styles yang sama dengan lagu berjudul Aviator. NBSF, NBSF. Number 9.

Iya, Amy Chur yang lagu itu menceritakan tentang kesadaran emosional yang juga insan muda keyakinan dalam sebuah hubungan. Lagi-lagi soal hubungan yang melewati kebingungan insan muda, keraguan dan situasi yang terasa rumit. Yang dimana lagu ini insan muda selalu menggambarkan yang dimana seorang tokoh yang sedang belajar menerima ketidaktahuan, membuka diri dan juga membiarkan cahaya masuk sebagai metafora kejujuran dan juga pemahaman. Ya, di tengah ketidakpastian waktu dan juga ruang muncul satu kesimpulan yang jelas, mereka masih saling memiliki dan pada akhirnya tersisa hanyalah cinta yang sederhana namun begitu pasti. Ya, lagu ini yang sama udah masuk dalam album terbarunya juga dari Harry Styles yang sama udah, yang dimana album keempat oleh Harry Styles yang berjudul Kiss All The Time. Dan di deretan chart selanjutnya yang sama nomor 8 masih ada Charlie Puth yang sama dia menduduki di posisi nomor 8 dengan lagu berjudul Beat Yourself. So, ini dia previewnya untuk kamu. NBSFM.

Good Years Live. Yang dimana lagu ini dibawakan oleh Charlie Puth yang sempat dan masih dalam masuk album terbaru yang sama udah. Yang lagu itu menceritakan tentang perjuangan hidup seseorang yang memikul tanggung jawab besar sejak muda, menghadapi tekanan, tuntutan, dan juga kesalahan. Namun yang sama udah tetap berusaha, tetap bertahan. Ya, lagu ini menjadi pesan yang dimana penguatan agar tidak terlalu keras pada diri sendiri, karena emang menyalahkan diri sendiri hanya akan semakin melukai yang sama udah. Ya, meski hidup terasa berat dan juga penuh penyesalan, tapi bertahan satu hari lagi aja sudah sangat bermakna. Dan setiap orang tetap berharga, punya suara, serta pantas merasakan kebahagiaan dan juga harapan. Itu dia, Beat Yourself, Charlie Puth. Dan di selanjutnya nomor 7 yang sama ada Taylor Swift dengan lagu berjudul The Path of Ophelia. Dan nomor 6 ada Madison Beer dengan lagu berjudul Bad Now. Dan kita bakal preview yang sama sebelum lanjut di top 5 ya. Jadi kamu jangan kemana-mana karena masih ada 5 chart lagu teratas 10 Weekly Top 40. So jadi kamu harus stay tune terus bareng Haidar sampai jam 11 siang nanti.

0: NBS FM on the weekend. NBS FM.
1: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
3: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
2: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
3: Dating? Apaan tuh?
2: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
3: Oke deh bro, tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
1: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hearing all the hype. Stay tuned.

0: Okay, selamat datang masih bareng Haidar dan kamu di acara MBS Weekly Top 40. Dan sementara waktu menunjukkan di jam 10.37 menit yang sama. Dan masih ada 5 chart yang Haidar belum spill untuk kamu menemani di siang harinya nih yang sama. Dan juga cuaca terlihat ya di hari weekend sepertinya bakal cerah, dan semoga aja hari ini cerah sih yang sama deh biar kamu yang mau menikmati hari weekend, terutama yang mau liburan atau main sama keluarga, sama teman-teman atau bareng sama si doi, atau mungkin juga yang me time ya. Jadi ya waktunya pas banget yang sama deh, karena emang cuaca cerah ya enak buat nongkrong enggak sih. Dan yang sama di sini ada punya 5 chart yang di mana nih top 5 yang lagu teratas untuk di NBS Weekly Top 40. Dan langsung aja ini dia Nona dengan lagu Virgil Sound.
1: NBS FM. Number 5.

Ya, yeah, grup asal Indonesia yang Samuda Nona baru aja merilis single perdananya yang berjudul Shooting Samuda. Yang dimana lagu ini tulis pada 2025 lalu dan tapi masih naik yang Samuda di posisi nomor 5. Dan lagu ini langsung menarik perhatian para pendengar yang Samuda. Lantaran lagunya tuh emang kayak terdengar santai dan riang. Dan juga yang Samuda, Nona adalah girl group asal Indonesia yang debut melalui label rekaman yang Samuda. Yang dimana label rekamannya tuh yang populer, dimana musisi populer seperti kayak Nicki, Richie Brian, dan juga banyak deretan musisi lainnya. Keren banget gitu. Dan di selanjutnya masih dari Nona yang Samuda, dan kali ini dengan lagu berjudul World. NBSF, NBSF. Number 4.

0: Iya, yeah, yang sama itu di Hawk, yang dimana lagu ini menceritakan tentang semangat kerja keras, kepercayaan diri, dan juga pemberdayaan diri yang sama, terutama dalam merawat tubuh, penampilan, juga ambisi hidup. Dan lagu ini yang sama menekankan bahwa kesuksesan, daya tarik, dan gaya hidup yang glamor datang dari usaha nyata, baik itu dari olahraga, self-care, maupun juga hustle dalam karir. Ini malah lagu ini yang sama bernuansa penuh energi, berani, juga fun, seolah kayak mengajak para pendengarnya untuk percaya diri, tampil maksimal, dan menikmati proses. Ya, dalam versi terbaik dari diri sendiri, yang sama udah lagu ini adalah lagu kedua Nona yang rilis pada tahun 2026 setelah sebelumnya mereka sukses dengan lagu yang berjudul Sizzly. Dan di next show yang sama udah ada Sinis Piro dengan lagu galaunya, dengan lagu berjudul Day on This Hill. NBSFM number 3. Sina Spiro, Day on the Hill, yang dimana kayaknya kamu udah gak asing dengan lagu ini. Dan lagunya tuh sudah lama banget dalam chart yang sama udah ya, sekitaran kayak udah ada 4 bulan deh. Kayak betah banget kayak yang sama udah memiliki posisi di nomor 3. Wow. Ini mah lagu ini masuk dalam label music Capitol yang sama udah ya. Dan di next nomor 2 ada Anima featuring Lisa dengan lagu Brazil Bad Angel. Dan untuk di nomor 1,
1: this is number 1 for this week on Top 40 Scout.

Dreams Are The Rich With All In. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang memiliki cinta yang sangat besar dan rela melakukan apapun demi orang yang ia cintai. Waduh, emang lagu itu galau, bucin banget ya sama muda. Jadi emang lagu ini menggambarkan kesiapannya untuk berkorban tanpa batas, mulai dari menggapai bulan, mendaki gunung, melewati api ataupun apapun itu yang sama muda, hanya demi ya orang yang ia cintai yang sama muda. Dan lagu ini dirilis pada 27 Februari 2026 lalu, yang di mana lagu ini masuk dalam album The Romantic. So congrats untuk Bruno Mars yang sama dia menduduki di posisi pertama di NBS Weekly Top 40. Dan BTW yang sama dia berarti udah hidup spill semua ya di nomor 40 sampai di nomor 1-nya. Dan gimana nih, apakah ada lagu favorit kamu yang masuk dalam deretan chartnya yang sama muda? Dan juga BTW gak kerasa banget juga udah di puncung acara aja jam 10 lebih 44 menit, yang berarti udah waktunya hidup untuk pamit nih yang sama muda. So thank you mungkin buat kamu yang sudah mendengarkan dimanapun, yang di rumah, perjalanan, ataupun juga yang di streaming nih yang sama muda. Terima kasih ya, dan juga mohon maaf bila kata sama kita Haider mengudara. Dan tapi kamu jangan kemana-mana dulu, karena abis ini bakal ada Skill Up Radio yang memenuhi kamu di siang harinya, di jam makan siangnya. Jadi kamu jangan pindahkan frekuensinya, stay tune terus di NBS Radio. Dan oke, di sini ada bertugas pamit undur diri, see you next time and bye-bye.

0: 92.2 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, selamat pagi. Apa kabarnya insan muda hari ini?
1: Sekarang udah hari Minggu insan muda, dan untungnya besok libur. Jadi kita gak harus apa ya, gak harus panik karena besok harus masuk sekolah ya. Jadi kita masih bisa nongkrong sampai malam.
0: Betul banget ya insan muda. Gimana nih insan muda long weekendnya? Sekarang hari ini cerah ya Salma?
1: Ih cerah banget tau. Sumpah deh, aku juga tadi di jalan, ngerti gak sih cuacanya tuh gak yang panas, gak yang dingin juga.
0: Iya sih, emang enak lah ya cuaca hari ini. Oke insan muda, balik lagi di
1: Skill Up Radio. Dan di sini aku dan Kakao bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan ya, sampai jam 2 siang nih insan muda.
0: Karena sekarang pojoknya udah belum ada dulu ya, pojoknya.
1: Ya sekarang
0: dulu.
1: Skill Up aja, kita cerita-cerita aja insan muda.
0: Betul, oke insan muda.
1: Ini buat insan muda ya, yang mau cerita tentang pengalaman, entah relationship atau pengalaman sekolah apapun, boleh langsung isi question box yang ada di Instagram Skill Up Radio.
0: Betul, nanti kita ngomong bareng ya insan muda. Oke insan muda, tapi sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, mending kita peregangan dulu ya Sal, pakai lagu.
1: Boleh, lagu apa tuh Kal?
0: Ada dari Pink, judulnya Just Like Fire. So,
1: enjoy the music.
2: Oh no.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai insan muda.
0: Oke, balik lagi nih ya, masih bareng aku dan Kakal.
1: Betul. Oke, Salma, kita bakal bahas apa sih? Soalnya kita belum ngasih tahu gak sih ke insan muda.
0: Tapi tadi tuh kita udah ada spoiler gak sih? Sedikit.
1: Dikit
0: banget. Yang pastinya di sini kita bakal bahas ya berkaitan dengan
1: SMA.
0: Anak SMA. Nah, kita bakal bahas ini nih, seputar relationship. Karena kan anak SMA tuh sekarang lagi zaman-zamannya butterfly era ya, dan apalagi
1: betul,
0: di TikTok tuh kayak banyak cinta tuh serunya waktu SMA ya, bla bla bla bla segala macam.
1: Betul. Insan muda, ini pembahasannya bakal seru sih. Apalagi kayak ini nih, gen-gen milenial yang lagi di mobil atau lagi ngapain denger ini, kayak iya ya, kangen masa SMA, cinta-cinta SMA.
0: Iya pasti. Nah, kira-kira bakal apa nih Kakal yang bakal kita bahas?
1: Kita ngomongin ini dulu yuk. Kalau misalkan kayak relationship di SMA tuh jenis-jenisnya ada yang gimana aja sih orangnya?
0: Oh, boleh. Yuk, kamu dulu.
1: Kalau misalkan nih di sekolah aku, ada yang toksik parah padahal masih SMA loh.
0: Demi apa?
1: Iya, demi apapun. Itu insan muda, cowoknya beneran toksik parah, setoksik itu. Bahkan si ceweknya ke shoot di apa ya, di dump IG kelas, si cowoknya marah-marah loh.
0: Demi Allah.
1: Iya, karena ada cowok lain katanya.
0: Kenapa kayak gitu?
1: Jelas banget. Bahkan aku sering, kalau misalkan dia nih ya lagi curhat sama aku insan muda, aku suka bilang kayak, ayah kamu aja gak kayak gitu, kayak gak, kenapa nurut gitu. Dan itu tuh susah banget insan muda, orang kayak gitu tuh lepasnya.
0: Iya, dan kenapa waktu sebelum pacaran tuh dilihat-lihat dulu ya, karena kan kita nanti tuh ngejalanin hubungan dua orang. Kalau kayak gitu kan capek juga ya, kasihan juga kalau misalnya harus kasar kayak gitu.
1: Tapi mereka langgeng loh Sal.
0: Demi
1: karena,
0: apa sih?
1: Iya, karena emang toksik banget dan mereka pun putus nyambung gitu loh insan muda. Terus di sekolah aku tuh ya, di kelas nih ya, ada yang suka pacaran di kelas gitu. Enggak sih, enggak pacaran ya insan muda, cuman kayak dia tuh ngakunya tuh se-circle kan, ngakunya tuh kayak cuma deket doang. Taunya mereka tuh sebenarnya gak tahu ya nyimpen perasaan atau enggak, karena mereka tuh sedekat itu ya insan muda di kelas. Bahkan ada guru pun mereka duduk bareng dan si cowoknya ngerangkul pundak ceweknya. Iyo, disgusting. Kataku sih tahu tempat aja insan muda, karena sekolah itu tempatnya cari ilmu gitu. Aku juga, no offense kok, aku juga pacar aku sekelas, tapi aku tuh selalu gak mau deket-deket sama dia karena aku gak suka orang deket-deket di kelas gitu. Apalagi
0: berarti lebih ke tahu tempat aja ya.
1: Karena kayak masih banyak loh insan muda tempat ngedate gitu-gitu, jadi kayak gak harus di kelas.
0: Iya betul. Kalau misalnya kalau aku mana gak ada tahu yang pacaran di sekolah.
1: Ya iya ya, swasta. Takut lah ya, takut.
0: Bahkan yang pacaran aja jarang.
1: Suka ada gak sih Sal yang kayak pulang bareng gitu?
0: Gak ada.
1: Oh iya?
0: Gak ada. Karena sekolah aku tuh dibikin peraturan dalam dan juga luar, ngerti gak sih?
1: Jadi gak
0: cuma peraturan di dalam sekolah aja, tapi di luar sekolah pun kita harus tetap ikutin peraturan sekolah itu.
1: Dan swasta tuh pasti ada aturan tak tertulis gitu ya?
0: Ada aja, tapi sekarang udah kehapus sih. Iya, sekarang pakainya ini aja, peraturan yang tertulis.
1: Pemanasan dulu ya.
0: Pemanasan dulu.
1: Mungkin kita bakal puterin lagu dulu yuk insan muda, sebelum kita masuk ke main topiknya. Karena kita gak bakal cuma ngebahas seputar SMA aja ya.
0: Betul.
1: Kita bakal nyambung ke hal umumnya. Oke insan muda, aku puterin lagu Lovers Rock by TV Girl. So,
0: enjoy the music.

reason I'm here. I don't.

0: 92.3 Best FM Sukabumi, number one hits music station. Hai Insan Muda. Yang pun masih sama aku Kakal
1: dan aku Salma nih. Sekarang kita bakal lanjutin pembahasan yang tadi ya Kakal.
0: Betul, tadi kan kita udah bahas karakteristik orang-orangnya ya kan Sal.
1: Iya, sekarang apa?
0: Apanya ya Insan Muda?
1: Itu kepikiran ya, kalau misalnya kita ngejalin sebuah hubungan. Nah, ada gak sih hal-hal yang itu tuh wajar dan itu tuh gak wajar gitu loh. Tapi ini POV berarti dari cewek ya?
0: Dari ceweknya?
1: Iya, berarti kan karena kita cewek.
0: Oh iya, oke.
1: Apa ya pertama?
0: Apa ya? Yang wajar sama gak wajar.
1: Iya, misalnya nih aku nyebutin, terus menurut kamu tuh itu wajar apa gak wajar?
0: Oh, dapat.
1: Apa ya?
0: Wajar, nih aku ya.
1: Oke, boleh.
0: Wajar gak kalau misalkan sekelompok sama cowok?
1: Wajar ya.
0: Tapi temen aku cowoknya marah banget.
1: Kenapa?
0: Karena sebenarnya katanya sekelompok sama cowok terus dibilang kayak caper ih katanya.
1: Enggak, kalau menurut aku itu berlebihan ya. Karena kalau misalnya kita sekelompok juga kita enggak tahu kita bakal sekelompok sama dia. Dan kalau misalnya kita ada di kelompok itu kita harus profesional dong.
0: Iya.
1: Cuman ya tetap aja tahu batasan. Kita harus bisa membatasi diri kan kalau misalnya kita emang punya pasangan. Tapi menurut aku kalau sampai marah kayak gitu juga kayak
0: gak wajar ya.
1: Iya, malah cowoknya enggak profesional berarti. Enggak, bukan gitu. Pasangannya yang marah profesional.
0: Malah menurut aku sekolah tuh tempat kita berkembang enggak sih?
1: Iya.
0: Kayak banyakin bergaul Edda.
1: Siap lah.
0: Next lah dari Salma.
1: Wajar atau enggak masih temenan sama mantan?
0: Kalau di aku
1: enggak
0: sih, soalnya aku tuh tipe orang yang langsung nge-cut off semua mantan aku.
1: Okay. Kalau aku mah wajar gak wajar, ngerti gak sih? Jadi ya apa ya? Kalau misalnya aku sendiri, aku masih kayak ya udah mungkin sekedar mutualan aja.
0: Oh iya, mutualan. Okay lah.
1: Tapi first mutualan. Cuman kayak udah kita enggak ada komunikasi apa-apa lagi. Karena ya buat aku juga ya ngapain atuh komunikasi sama.
0: Iya. Hargain orang baru lah. Kok baru? Baru.
1: Yes, betul.
0: Terus apa lagi ya? Wajar atau enggak kalau misalkan pulang sekolah dijemput sama teman cowok?
1: Enggak. Maaf.
0: Ya ampun Insan Muda, jaga kuping kalian ya. Ya ampun emang Salma ini.
1: Enggak, sumpah ngapain? Ngapain?
0: Iya,
1: lu punya cowok ngapain? Mau boncengan sama cowok lain?
0: Tapi kalau misalkan izin dulu terus si cowoknya ngizinin?
1: Enggak mau, mendingan pakai Gojek.
0: Iya,
1: ya berarti
0: bener.
1: Cowoknya juga kenapa ngizinin?
0: Iya sih benar.
1: Sok ya. Enggak wajar.
0: Kalau misalkan mereka perginya mau kerja kelompok bareng.
1: Kan kerja kelompok juga enggak cewek cowok. Maksudnya ada ceweknya lagi. Kan?
0: Iya sih.
1: Dan ada aplikasi Gojek.
0: Iya
1: itu,
0: sih, bener.
1: Kenapa harusnya bank cowok? Kata aku mah gak wajar. Kalau kata kamu wajar apa enggak?
0: Enggak
1: kan?
0: Enggak sih, soalnya kayak apa sih? Ngapain sih? Maksudnya di sini, di dunia ini tuh ada dunia Gojek. Ada yang misalkan, pasti temen cewek juga kan. Cewek-cewek sekarang banyak kan yang bawa motor.
1: Iya. Ya dan udah. Maksudnya ya udah
0: ada angkot, iya. Ada Transjakarta, pakailah.
1: Sekarang kan maksudnya kita udah ada di tahun 2026 yang apa-apanya itu serba gampang.
0: Betul.
1: Ada banyak aplikasi-aplikasi ya semacamnya gitu-gitu-gitu-gitulah. Jadi ya udah kita manfaatin aja aplikasi itu.
0: Ya ampun, jadi kebawa emosi dikit ya.
1: Maaf Insan Muda.
0: Mending kita netralin dulu pakai lagu.
1: Boleh. Tapi ini buat Insan Muda juga yang mau ikutan ngobrol ya bareng kita, boleh langsung aja komen-komen di live
0: IG,
1: TikTok kita.
0: Ya di live TikTok, IG atau enggak Facebook. Nanti kita ngobrol bareng ya Insan
1: Betul.
0: Muda. Kita puterin lagu dari Charlie Puth, judulnya Girlfriends. So, enjoy the music.
1: Aku senja.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Lagi cari HP baru? Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Kota Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel, WA official 0857-21-621-621. Senangnya belanja di si Mastel.
1: Proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station.
1: Hai insan muda.
0: Ya ampun, masih sama kita ya insan muda.
1: Betul, sekarang kita bakal ngelanjutin yang tadi. Masih sama ya kali ya?
0: Betul, yang wajar atau enggak gak wajar. Yang itu kan?
1: Iya, ada enggak nih? Iya. Ada enggak nih inspirasi?
0: Wajar atau gak wajar? Yang insan muda, maaf ya, ada pengganggunya di sini tuh.
1: Betul, betul. Apa ya? Wajar enggak wajar?
0: Ini
1: apa?
0: Ditraktir di kantin.
1: Sama siapa?
0: Sama cowok. Kan kita POV sebagai cewek kan?
1: Apa sih, bentar dulu. Ini tuh POV-nya kalau misalnya kita udah punya pacar kan?
0: Iya, POV-nya kalau kita udah pada pacar.
1: Nah, berarti yang ngebayarin di kantin itu pacar kita atau
0: cowok lain?
1: Ngapain dibayarin? Enggak wajar kata aku mah.
0: Kalau misalkan sahabat deket terus kayak ngebayarin, menurut aku mah wajar.
1: Kalau apa sahabat deket, satu circle.
0: Kecuali
1: kalau misalnya yang dibayarin itu nggak cuma aku doang, oke?
0: Okay. Karena mah ya udah aja gitu. Kayak, makasih makanannya. Kalau makanan mah aku gak akan nolak sih.
1: Iya, sebenarnya yang siapa sih yang mau nolak kalau ditraktir? Tapi dah kata aku mah kalau misalnya punya pacar.
0: Rada gimana? Cuma oke aja sih insan muda, tapi balik lagi ya itu mah ke diri masing-masing sama pacarnya kayak gimana nanti.
1: Kalau misalnya kata aku mah, kalau misalnya cuman tiba-tiba pengen traktir kita mah, aku mah bakalan nolak. Karena ngapain, kecuali kalau misalnya emang kita tuh ada di dalam satu circle yang sama dan dia tuh pengen ngebayarin semuanya. Itu oke. Kalau kata aku gitu. Kalau kamu,
0: kalau aku sih ya udah gitu, aku wajar aja.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Kan Salma nih insan muda sebenarnya sama tuh LDR kan. Terus kayak kalian tuh ada komitmen apa-apa gak sih, kayak buat jangan kayak gini, jangan kayak gitu, hargain aku di sekolah gimana kan kalian LDR-nya beda kota kan?
1: Ya kalau misalnya kita berdua mah enggak ada yang kayak gimana ya? Tapi kita tuh ya udah saling percaya, jangan macem-macem nih. Ngerti gak sih?
0: Ngerti sih. Jadi ngerti.
1: Bukan ada komitmen pokoknya kamu enggak boleh kayak gini, enggak boleh kayak gitu, karena kita mah lebih ke ya udah kalau misalnya kita mau berkomunikasi sama lawan jenis juga enggak apa-apa asalkan tahu batasan. Cuman kita mah iniannya tuh di
0: inian.
1: Pokoknya mah kayak ya udah kalau misalnya lagi di mana-mana tetap ngabarin, jangan sampai macem-macem, kayak nge-pop segala macem lah supaya percaya, dan kuncinya juga komunikasi dan saling percaya.
0: Iya, enggak yang kayak dikit-dikit nuduh gitu ya.
1: Iya, enggak. Karena kan ya kita juga enggak tahu dia di sana kayak gimana. Jadi ya udah percaya dulu aja ya sama pasangan mah. Dan kalau misalnya ada yang enggak enak nih, misalnya kita ngerasa aku cemburu kamu sama dia, omongin langsung.
0: Nah, omongin langsung ya insan muda, jangan dipendam apalagi disebarin ke teman-teman jelek ya. Itu enggak banget sih insan muda, enggak boleh ya kayak gitu, apalagi zaman sekarang tuh banyak banget yang kalau misalkan udah jadi mantan tuh dijelekin tanpa alasan yang jelas. Kalau misalkan dia selingkuh, enggak apa-apa, jelekin aja biar cewek lain tuh gak jadi korban kan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Tapi yang enggak etis tuh kalau misalkan ya insan muda, dia tuh enggak apa ya?
1: Apa kalian bahasanya?
0: Tuh putusnya baik-baik aja, cuman kalian tuh saling ngejelekin, itu enggak boleh ya insan muda, enggak boleh
1: kayak
0: gitu. Kan kalian juga once upon a time kalian pernah ini kan, pernah happy growing together, kalian pernah apa yang nge-spend hari-hari itu sama dia, terus pernah percaya sama dia, pernah happy, kalian tuh enggak boleh kayak gitu. Ya Sal. Terus juga kalau misalkan nih kalian LDR, emang kuncinya komunikasi ya insan muda, ya kan?
1: Betul.
0: Yang penting saling percaya aja.
1: Ya itu tahu kuncinya hubungan tuh. Dan pokoknya ya, kalau misalnya prinsip aku ya, kan kadang orang-orang tuh beda prinsip. Ada juga yang mikirnya bahwa yang harus dominan tuh cowok. Sebenarnya aku
0: sih.
1: enggak juga sih. Oke-oke aja, tapi enggak juga enggak, sih enggak. Karena
0: juga
1: hubungan yang ngejalaninnya dua orang, cewek dan cowok, berarti kita harus sama-sama.
0: Iya. Dan enggak harus kok cowok terus yang ngerti ya, POV aku sebagai cewek bukan big me, bukan apa ya insan muda, cuman kayak mikir lagi, kita pun kalau misalkan jadi cewek gemukan harus ngerti itu sama cowok.
1: Iya.
0: Semua gender tuh sama aja ya, insan muda. Kita iya. tuh gak boleh mandang kayak cowok tuh harus lebih gini, enggak, insan muda. Karena di dalam hubungan itu yang ngejalin dua orang. Kalian tuh harus saling ngerti. Kalau misalkan kalian tuh pasti ada posisi di mana kalian tuh beda pendapat, beda tujuan, itu gak apa-apa, itu normal. Menurut aku yang gak normal tuh kalau misalkan salah satu dari pasangan kalian maksain kehendak kalian. Maksain kayak kamu harus ikut aku. Gak sih, gak boleh kayak gitu. Kecuali udah suami istri.
1: Iya.
0: Ya gak apa-apa.
1: Ya karena masing-masing orang juga punya prinsip yang berbeda ya, dan punya pandangan dan POV yang berbeda. Dan
0: betul.
1: Itu mah ya POV dari aku dan pendapat dari aku ya, insan muda. Gak harus disamain juga kok. Cuman ya udahlah, sharing-sharing aja ya.
0: Iya, sharing-sharing aja. Ih, lucu banget jadi curhat-curhat gitu. Iya. Terus kayak kita jadi nasehatin insan muda.
1: Betul.
0: Terus aku gak suka banget kalau misalkan yang kayak lagi spend time sama teman dia tiba-tiba berantem dan lupain temennya. Aku gak suka banget sih kayak gitu.
1: Iya. Iyalah.
0: Iyalah, merusak pertemanan banget. Dan aku juga sendiri lagi deket ya insan muda sama orang, ada dia tuh menurut aku
1: orang Pakistan ya.
0: Aduh jangan di spoiler ya. Aku tuh ngerasa kayak kita tuh kalau main atau apa ya udah masing-masing aja, malah dia yang worry gitu loh kalau misalkan dia main tapi aku gak ngabarin. Dia tuh selalu mikir kayak apa aku udah dilupain ya, kata dia gitu. Dia
1: tuh, lucu banget.
0: Dulu kan aku ya insan muda yang sering nge-miss kabar, sekarang dia yang selalu nungguin. Lucu banget lah.
1: Lucu, kadang ya di TikTok tuh banyak tahu yang lewat FYP. Kayak si misal kita tuh di hubungan sebelumnya benar-benar di
0: iya.
1: ya disakitin. Emang, contohnya kamu kan.
0: Iya, emang kita tuh harus ngelepasin orang yang kita sayang banget demi orang yang sayang sama kita.
1: Iya. Ya. Ya, ya sama-sama sayang aja sekarang mah.
0: Betul. Mending kita puterin lagu yuk.
1: Boleh, boleh.
0: Biar regang nih
1: pendengarannya. Lagu apa?
0: Kita puterin lagu dari John Denver, judulnya Take Me Home, Take Me Home Country. Hey. Titik titik titik.
1: So, enjoy the music. Enjoy the music. Intinya dong. Musiknya. Musiknya.

0: Insan Muda, ya ampun, gimana Insan Muda, lagu-lagunya seru ya?
1: Seru dong, apalagi seru bisa menemani dong. Insan Muda ya, yang lagi di dalam perjalanan atau yang lagi bosan. Biasanya juga ini buat ibu-ibu di rumah suka masak sambil dengerin radio, apalagi sambil dengerin kita bisa bercerita bareng juga dan bisa mengenang-kenang masa SMA.
0: Oke Insan Muda, tadi itu kan kita udah bahas. Udah wajar gak wajar ya, aku udah agak bosen nih sama topik yang mending. Kayak kita ngebahasnya vibes perkota tiap SMA tuh kan beda-beda ya.
1: Iya.
0: Ih, kamu punya gak sih temen yang kayak dia tuh pengen banget pacaran di Bandung?
1: Ada.
0: Kayak
1: ada. Kita juga apa sih? Iya.
0: Iya. Terus dia tuh, aku punya temen yang dia tuh pengen banget pacaran di Bandung. Dia tuh sampai kayak pengen, aku pengen banget tinggal Bandung, terus pacar aku orang Bandung, terus kita pulang sekolah kita ke BEM, abis itu kayak kita keliling-keliling Bandung berdua, lucu

0: sih.
1: Karena jujur itu juga dipengaruhi sama film Dylan. Nih, iya kan? Iya, coba aja kalau misalnya film Dylan yang itu syutingnya di Bogor, pasti orang-orang pengennya di Bogor.
0: Iya, ke Bogor.
1: Berarti emang filmnya tuh punya daya tarik yang besar banget.
0: Iya, iya.
1: Tapi jujur Bandung tuh emang sesejuk itu.
0: Iya, Bang, emang. Apalagi? Tapi enggak, tapi dia kalau macet, macet banget.
1: Iya, ih.
0: Dan jalannya itu diputer-puter kan. Itu aku pusing banget.
1: Pokoknya kalau misalnya lagi weekend pasti ramai banget. Tahu? Kayak bahkan waktu aku ke Bandung aja itu aku jadi gamut tahu, gara-gara udah macet di jalan.
0: Iya sih, males. Jujur males banget ya insan muda kalau misalkan Bandung udah macet banget. Kan kalau di Sukabumi mah semacet-macetnya pun gak lama gitu.
1: Iya, gak yang semacet itu.
0: Sedangkan lampu merah di Bandung aja lama banget.
1: Iya, demi Allah. Demi Allah.
0: Lama banget, lama banget ya, lama banget.
1: Tapi apa mungkin kita yang kurang mengeksplor Bandung ya? Karena kan mungkin ada aja Bandung bagian-bagian yang gak terlalu rame. Kayaknya emang banyak deh, banyak rata-rata emang. Gen Z, terutama anak SMA, pasti punya planning buat pacaran di Bandung. Meskipun emang ya pacarnya bukan orang Bandung atau bukan orang Bandung juga ya, pasti pengen ya.
0: Soalnya kan enak juga, maksudnya di sana kulinernya banyak banget, photoboxnya juga banyak banget.
1: Iya. Dan meskipun keliling-keliling, kita nggak ketemunya di situ-situ aja.
0: Ya.
1: Kan kalau Sukabumi kita keliling dikit aja, di sini lagi,
0: di sini lagi, dan pasti ketemu orang yang kita kenal.
1: Iya. Dan waktu itu kamu pernah bilang, antara banyaknya mall di Sukabumi, kita
0: saking banyaknya mall di Sukabumi, kita tetap muternya lagi, baliknya lagi ke Slamet.
1: Iya,
0: itu banyaknya mall, itu mall paling gede.
1: Gede.
0: Gede banget.
1: Gede banget, kayak semuanya tuh ada gitu loh.
0: Bener, Uniqlo juga ada.
1: Iya.
0: Semuanya ada,
1: Insan. Puma. Ya, bahkan supermarketnya juga satu lantai.
0: Iya, satu lantai, luas banget. Ya. Itu mah Aeon enggak sih?
1: Iya, Aeon.
0: Aeon banget ya.
1: Kan di depannya juga ada
0: sushi-nya ya.
1: Iya, ada sushi, ya. Ada Dewe Ciwi Cookie, iya. Ada Tomoro-nya juga. Bahkan ada Wisby-nya. Betul. Kan itu gede banget.
0: Kataku mah kadang makanannya lebih lengkap dari Aeon ya.
1: Iya,
0: lengkap banget lah itu mah.
1: Lengkap banget.
0: Lengkap banget. Tapi lucu banget sih, Slamet tuh kayak, tapi Slamet zaman dulu tuh banyak loh peminatnya sama Ramayana.
1: Iya, sekarang berpindah ke City Mall. City Mall juga gede banget kok insan muda. Kita kalau misalnya jalan ke sana, baru jalan dikit aja udah capek banget. Dan pasti udah bingung mau jalan kemana saking gedenya. Itu tuh City Mall tuh 4 lantai. Dan itu benar-benar gede banget sih, insan muda, semuanya ada.
0: Betul. Benar-benar kayak pokoknya semuanya ada. Playtopia.
1: Iya.
0: Terus Kidzania.
1: Iya.
0: Ada di situ. Ada.
1: Kidzania juga ada loh, insan muda.
0: Ada. Ada semua. Ya ampun insan muda, tapi kayaknya abis putar lagu kali ini kita bakal bacain requestan sama salam siapa yuk.
1: Boleh.
0: Gaskan lah. Kita puterin lagu dulu lah. Ini ada lagu dari ada dari Lauren. So, enjoy the music. Gitu anjing.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: muda.
1: Oke, tadi lagu-lagunya udah banyak banget dan pasti bisa nemenin insan muda ya tadi.
0: Betul.
1: Nah sekarang sesuai janji kita tadi ya, kita bakal bacain request dan juga titipan salam. Mulai dari mana dulu nih?
0: Dari Facebook deh Sal, bacain.
1: Oke, yang pertama ini ada dari Kabobo Skill Up Radio, Radio NBS FM Sukabumi. Ya, siap Kak Kabobo. Lanjut. Tumium Virgo hadir Medan.
0: Halo Medan.
1: Jauh-jauh dari Medan ya.
0: Iya, dengerinnya frekuensi 92,3 lagi.
1: Iya dong. Ada ini baru kayaknya ya. Ini pendengar baru NBS.
0: Apa katanya?
1: Kausemiler.
0: Apa katanya?
1: Selamat siang Mbak Salma, Mbak Kakal. Salam sehat dan salam santun, saya Miler Kause dari Jalan Salak, Kelurahan Opura, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Saya ingin dengar lagu dari Cita Citata. Judul lagunya Goyang Dumel. Tapi maaf banget Kakak Usah Miler ya. Di sini kita memutar lagu-lagu.
0: Itu mah masuknya di Korea ya berarti.
1: Oh, kalau misalnya lagu-lagu Goyang Dumang segala macam belum masuk ya Kakak di NBS FM. Nah, terima kasih, salam santun Miller Kawusu dari Kota Kupang NTT. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, ini mah udah pasti ada dan selalu ada.
0: Apa?
1: Coba
0: Fajar Nur.
1: Buka. Ini yang titipan salamnya dari Abah Waisal Sampangan, Gianyar Bali.
0: Abah Waisal
1: Gianyar Bali hadir Skill Up Radio. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salma dan Neng Kakal. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih.
0: Terima kasih
1: juga Abah Waisal, selalu mendengar dan selalu ada di NBS ya Abah Waisal.
0: Abah Waisel ini emang setia banget ya,
1: emang
0: Sal.
1: Setia banget, siaran tuh selalu ada. Sumpah makasih banyak Abah. Terakhir ada dari Kak Itnai, Ciamis hadir. Jauh-jauh ya, ternyata
0: ya,
1: pendengaran
0: ya.
1: BS lain di Sukabumi ada juga dari Bali, dari Ciamis, dari NTT, Medan.
0: Banyak banget ya sama sebenarnya, tapi karena waktu juga ya, jadi kita persingkat aja.
1: Boleh, sekarang lanjut
0: lagu ya?
1: Iya,
0: request lagu. Oke, insan muda, kita bakal bacain request lagu dari Instagram.
1: Boleh, boleh.
0: Instagram ya. Oke, insan muda, yang pertama ada request dari Kak Aditya Mezudia, request lagu Remuk by Angie
1: Carvalho.
0: Iya, yeah. Itu. Oke, Kak Aditya Mezu, kita masukin. Terus ada juga request dari @ahakagakvi, katanya Remuk Anggi. Oh udah, itu udah kita masukin ya ke soundtrack Insan Muda. Terus katanya ada request dari Farisa _ Naura 08, katanya Cegil by Nabila Takiyah. Oke Insan Muda, itu udah aku masukin. Terus ada lagi request lagu dari Kazawa _ Lisna 17, dia request lagu Di Ujung Minggu by Mesa Hira. Oke, kita masukin dulu. Udah masuk. Oke, next ada dari Kayumi Shallow, katanya Happy Sunday, request lagu Di Ujung Minggu. Ya ampun, banyak banget ya penggemar Mesa Hira ini. Ini banyak banget sih. Terus

Hai sarapan pendengar, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak

yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang Bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty yang tebal dan saus melimpah. Yang tumpah-tumpah, mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji. Yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuman mulai dari 10 ribuan, ingat mulai 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang Bioskop Movieplex.

0: 92.3 Mios FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai insan muda, gak kerasa ya kita udah ada di ujung waktu aja.
0: Betul, sekarang udah menunjukkan pukul 13.46 yang dimana waktunya Salma dan juga Kakal
1: buat pamit undur diri.
0: Tapi di sini masih ada lagi requestan dari insan muda. Yang pertama, ini ada requestan dari Kak Aurel. Request lagunya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.
1: Oke, masukin Sal.
0: Oke, udah. Lanjut lagi ada dari Kak Dinar Ho. Request lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan. Oke, udah mau masukin ya.
1: Oke, ada lagi gak Sal?
0: Ada nih terakhir dari Leindra. Ini request lagu Liodra yang Pura-Pura. Oke, udah aku masukin nih insan muda.
1: Insan muda, sebelumnya aku sama-sama meminta maaf kalau misalkan tadi selama kita on air kita ada salah kata sama insan muda.
0: Betul, dan makasih juga yang buat insan muda yang udah stay tune dari awal kita siaran sampai sekarang.
1: Betul. Tapi insan muda jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 92.3 FM karena abis ini bakal ada acara yang seru, ya kan Sal?
0: Betul, gak akan gak seru sih. Ya, pasti bakalan seru terus. Oke, insan muda. So, aku Salma,
1: aku Kakal, izin pamit undur diri.
0: See you.

Miliki Aliwan dan YouTube Point Channel BSFM FM Sukabumi's number one hits music station. Halo Samuda, selamat siang. How are you today Samuda? Apa kabarnya nih di hari Minggu? Dan ya pasti kita ucapin happy weekend buat Samuda semuanya. Masih long weekend ya Samuda. Dan Kevin harap kamu dalam keadaan sehat selalu, insya muda dan bahagia juga ya. Dan kembali mengudara Kevin, temani kamu di Western Wave. Seperti biasa lagu-lagu wishlistnya bisa kamu requestin, insya muda. Caranya gampang banget, kamu tinggal komen aja lewat fanpage di Instagram, insya muda. Kamu tinggal balas instastory atau DM langsung di @mbsradio. Dan kamu bisa menggunakan chat WhatsApp di 0815149239.

The only one, 92.3 FM, Seoul Miss number one hits music station. Dan Insta muda kamu masih kami temenin di Western Wave. Dan sekarang udah jam 14.34 ya, di siang harinya kamu yang cerah ini. Samuda, cerah-cerah kayak gini tuh enaknya ini gak sih? Nyari yang segar-segar gitu. Samuda, sejeruk es pisang hijau. Wah, es pisang hijau ini pakai serutan es batu di atasnya, terus dikasih sirup. Ah, enak banget sih Samuda. Dan di sini Kevin juga puterin lagu-lagu yang enak-enak ya, tentunya yang sebelah lagu-lagu Westlist, lagu-lagu yang bisa kamu requestin di sini tuh lagu-lagu dari Westlist. Samudra dan Kevin bacain untuk requestan kamu ya di Instagram dulu. Ada dari Reza Indrawan 11 yang pengen lagunya dari Anima featuring Lisa Berangel, boleh? Lagunya aman ya, lagu kolaborasi epicnya nih. Lisa Blackpink barengan Anima dengan beat yang oke punya nih. Kalau dipakai buat lari pagi, lagunya enak banget ya Samuda. Semangat jadi ya. Satu track di belakangnya Kevin kasih slot nih buat aku dengan username Rosa Ocha yang pengen lagunya Meghan Trainor yang Simmer, boleh? Lagunya aman, soalnya buat dia aja katanya. Semangat ya kerjanya sayangku. Ini disemangatin nih sayangnya Rosa. Lagunya aman ya, Meghan Trainor, Simmer, kayak baju waktu lebaran 2023 ya. Satu lagi di belakangnya ada aku dengan username Leslie19 yang pengen lagunya dari Charlie Puth with Sad Way yang featuring Coco Jones ya, boleh, aman lagunya Kimisipun di sini untuk Leslie Latif. Dan satu lagi ada Anne Marla yang pengen lagunya dari Nona with Shit. Lagunya aman dan Insta Muda Kevin ada beberapa track di sini yang udah Kevin siapin untuk kamu. Jadi buat Insta Muda jangan kemana-mana, jangan bedain frekuensinya yuk.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

We're looking only one 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan sama dulu kamu masih Kevin temenin di Western Wave. Dan sementara sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15.17 menit. Skuy, insan muda Kevin bacain lagi requestan dari kamu. Setelah tadi kita buka dari Instagram dulu, kali ini Kevin pengen lihat di fanpage dulu deh ya. Ini ada dari Paw Patrol Banjarmasin. Pengen lagunya dari Alan Walker, judul yang terbaru dong katanya, atau original soundtrack Piala Dunia 2026 yang lagi trending. Oh ini, Die Die, Die Die. Tapi lagu Die Die tadi kalau gak salah udah diputerin deh, jadi Kevin gak bisa puterin lagu itu nih bang. Kalau Alan Walker gimana nih Alan Walker? Almakar yang terbarunya Kevin di sini kasih yang ini, yang featuring Sorana, yang Void, gimana nih? Sementara Kevin preview lagunya untuk kamu, ini dia Almakar featuring Sorana with Void. Okay, sementara Kevin puterin lagu itu ya buat Power Patrol banyak masing, bisa request ulang kalau misalkan lagunya pengen diganti. Lanjut lagi ada Abah Wesa Selampangan, Gianyar Bali hadir, Western Wave. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore Kang Kevin. Sore juga, selamat sehat, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih Abah Wesa Selampangan. Dumayanti juga hadir, warga Stabat Langkat Sumut nih. Terus juga ada Rubia Zakaria, ada Fitriyati. Western Wave, Teh Fitri Imut nih hadir, pengen lagunya dong, Someone You Love. Buat hari ini mertua ke rumah Teh Fitri Imut nih main, katanya sayangnya buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami aku Erwin yang sekarang kerja, buat Kevin juga terima kasih. Apa Pau Troll Banjarmasin yang katanya halo. Ini Fitri Ariyati lagunya aman ya, Someone You Love itu dari Louis Capaldi ya kalau gak salah. Someone You Love. Oke, lagunya aman ya Kevin, simpen di sini untuk kamu. After tracknya dari Alan Walker. Lanjut lagi Kevin di sini bacain requestannya samudia di Instagram kali ya. Kita masuk di balasan Insta story-nya, ini ada akun dengan username Nurul HSNH ya, yang pengen lagunya dari Charlie Puth aja yang Home featuring Hikaru Utada. Oke. Satu lagi di Sony Febrian yang pengen lagunya dari Zayn Malik, Die For Me. Oke. Dan Islam Muda, sementara Kevin bakal puterin lagu yang udah Kevin siapin untuk kamu. Buat semuanya yang masih mau requestin lagu, boleh ya Kevin temenin kamu sampai jam 4 sore di Western Wave.

Ya, yeah, ini dari Meghan Trainor with Magic Luke, kisah muda. Ya, mana lagu itu asik banget gak sih didengerin pas lagi di perjalanan, kisah muda. Iya gak sih, pas lagi di jalan, lihat kiri kanan, kisah muda, rasanya jadi semangat ya. Buat kamu yang mungkin sehari-harinya bingung mau kemana, nongkrong gak sih, kisah muda, mumpung masih liburan juga. Atau mungkin kamu bingung nih, kamu harus nongkrong di mana? Nah, buat insan muda nih, buat yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih. Langsung aja insan muda meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu aja, yang sama ada varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim OG yang teksturnya tuh super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir dan soal waktu dan isi dompet, karena cuman di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja, ingat mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya itu lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak juga dijamin mereka bakalan betah ya. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

Makin sama dengan kamu lagi cari HP baru? Ada sih Mas, ada solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu juga bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Si Mas adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Mas juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone. Ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi ya. Dijamin terlengkap dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi Samudera Semasa Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Semasa di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Semastel. Hubungin WhatsApp officialnya buat kamu yang pengen tanya-tanya info lebih lanjutnya di 0857-21-621-621. Senangnya belanja di Semastel. Dan Nisa Muda di sini, Kevin juga yang bertugas harus undur pamit nih karena udah jam 15.43, udah di penghujung acara. Kepucapin thanks for all yang udah stay tune Nisa Muda. And sorry to say kalau misalkan ada salah-salah kata dari Kevin Nisa Muda, ada perkataan yang mungkin kurang berkenan di hati kamu. Dan sorry juga kalau misalkan ada komen yang belum sempat kami bacain ya, karena keterbatasan waktu kita Nisa Muda yang cuma 2 jam aja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk closing song, Kevin puterin lagunya dari Kaigo featuring Khalid and Griffin with Set My Love. See you next time, man. Bye-bye.

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: 92.3 Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkan ku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them on time. Right now, so close, I know I'm getting what I want. I think I need summer dime.

92.3 FM, Skrimis number 1 hits music station. Halo bisnis muda, selamat sore dan happy weekend. Dan bertemu kembali bareng Aida bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan di acara NBS Persada. Yang pastinya di sini ada bakal spill dari chart lagu terpanas nih yang muda, lagu-lagu pop Indo. Dan apakah lagu favorit kamu yang masuk dalam deretan chartnya? Dan yang pastinya di sini Aida teman kamu sampai jam 7 malam. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay terus di NBS Radio.

0: Oke, insyaallah anda masih bareng Aider yang teman kamu di MBS Persada yang pasti bakal spill dari Trend Chart, yang dimana lagu-lagu yang sering banget kamu request dan juga lagu yang lagi happening yang sama untuk di akhir-akhir ini. Dan oke, insyaallah udah yang pastinya di sini punya 30 chart dan kita bakal hitung mundur dari nomor 30 sampai di nomor 1-nya. Dan langsung tanpa berbahasa-basi insyaallah udah ini dari nomor 30 dan juga di new entry untuk minggu kali ini.
1: New entry for this week.
0: Ya, ini Samuda Sumpah Mati menduduki di posisi nomor 30 dengan lagu dibawakan oleh Andi Rianto yang Samuda sedia preview-nya untuk kamu.

Ya, sudah menjadi tradisi ya jika setiap season Shadow akan ada lagu kemenangan Insa Muda. Nah, kali ini lagu bertajuk Sumpah Mati, karya dari Andi Rianto dipilih sebagai lagu kemenangan. Nah, sebagai lagu kemenangan Indonesia Idol di season 14 Insa Muda, Sumpah Mati memiliki fungsi yang dimana lebih dari sekedar lagu aja. Nah, dimana lagu ini menjadi simbol perjalanan dan juga perjuangan para finalis. Dengan lirik yang kuat dan juga penghayatan vokal yang begitu mendalam, dan lagu ini mengabadikan momen penting kemenangan sekaligus juga pesan inspiratif bagi para penonton dan juga pencinta musik. Sakit ini tak tembus. Dan tapi gak hanya di situ aja, yang sama ada Sumpah Mati pun ada. Apakah ini berbeda atau sama? Tapi ternyata masuk dalam new entry yang sama dengan duo yang sama, namun dibawa oleh penyanyi yang berbeda. Kalau tadi kan Kelina Grace, yang sama, kalau kali ini Nikki Baker, soalnya dia berpunya untuk kamu.

Yeah, lagu ini adalah hasil kolaborasi dari Happy Ding sama ini, dimana lagu ini tuh Sumpah Mati yang baru saja dirilis Happy itu dengan Adi Rianto yang sama muda, yang dimana masih dalam satu label ternyata ya, dengan Sumpah Mati yang dibawa oleh Kelina Chris yang sama muda. Ini bakal label Hit Recording sama muda. Dan di next scene nomor 28 masih di new entry ada Fabio Acer dengan lagu berjudul Nikmati Sakitnya. Soalnya dia previewnya untuk kamu.

lagu yang dimana baru aja rilisin sama model dari Fabio Acer berjudul Nikmati Sakitnya. Lagu ini sama dia bercerita tentang seorang yang tetap memilih bertahan dalam sebuah hubungan yang terasa berat sebelah dan lebih banyak membawa luka. Ia masih terus mencintai pasangannya meski hubungan itu tidak berjalan dengan seimbang. Dan di lagu ini juga yang sama dia digambarkan bagaimana seseorang rela melakukan apa saja demi mempertahankan hubungan. Perasaan yang begitu besar membuat ia terus bertahan ya, walaupun sebenarnya sadar kalau hubungan tersebut yaitu hubungan toksik dan perlahan menyakiti dirinya sendiri. Itu dia, Nikmati Sakitnya, Fabio Acer. Dan di deretan chart selanjutnya yang sama ada tadi 3 new entry ya, ada dari Kenna Gray Sumpah Mati, Nicky Baker Sumpah Mati, dan Fabio Acer Nikmati Sakitnya. Dan terkini nomor 27 yang sama ada For Revenge dengan lagu berjudul Nama-Nama Yang Pergi, yang dimana lagu ini masuk dalam label Sony Music Entertainment. Dan di nextnya di nomor 26 ada Digitav nih yang sama dengan lagu berjudul Rutinitas, yang dimana lagu ini masuk label indie Digitav Music. Dan di nextnya ada Danila yang sama dengan lagu berjudul Lembar Biru. Dan sebelum next lanjut yang sama kita bakal preview dulu kali ya beberapa deretan chartnya untuk menemani kamu di sore harinya.

Oke, okay, semuanya masih bareng Haida dan teman kamu di sore harinya di mana kalau bukan di acara NBS Persada Islam Muda. Dan waktu sudah menunjukkan di jam 16 lebih 55 menit ya. Yang berarti masih panjang banget dan masih juga banyak belum Haida spilling sama data chart yang untuk menemani kamu di sore harinya Islam Muda. Dan kali ini kita sudah masuk di deretan chart nomor 20 ya yang sama udah. Dan langsung aja di nomor 20 kali ini ada lagu dari Rocket Rockers berjudul yang

Itu dia yang sama The Rocket Rockers per judulnya yang dimana lagu ini rilis di beberapa bulan lalu yang sama muda dan masih menetap stay di nomor 20 yang sama muda. Ini lagu ini pun juga masuk label dengan Semester Records. Dan di selanjutnya ada Taufati featuring Fabio Acer dengan lagu berjudul Cinta Kita. Soalnya dia lagunya untuk kamu.

Ya, lagu ini Insan Muda makna lagu dari cinta kita yang dimana mengandungkan kisah tentang cinta yang diuji oleh bayang-bayang masa lalu dan rasa cemburu yang tak kunjung reda. Dengan lirik yang lembut namun tegas, lagu ini menggambarkan usaha seorang untuk meyakinkan pasangannya bahwa cinta yang dijalani saat ini adalah nyata dan juga tulus. Melalui nada yang hangat dan juga penuh pengharapan, lagu ini menyuarakan kerinduan yang dimana kepercayaan yang utuh dalam sebuah hubungan bukan hanya tentang mencintai, tapi juga tentang bagaimana menjaga perasaan satu sama lain agar tidak ternodai oleh prasangka buruk. Itu dia, Cinta Kita, Topati featuring Fabio Acer. Dan selanjutnya ada Ariel Noah featuring Raisa yang sama dengan lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan nextnya ada Perunggu dengan lagu 33 kali yang sama masih tetap stay di deretan chart NBS Persada di nomor 17. Dan untuk di nomor 16 yang sama ada Afgan yang lagu berjudul Kacamata. Di nomor 15 ada Raisa Putri Nuni Perolian Tetap Bukan Kamu, yang di malam ini masuk dalam label music Juni Records nih Insan Muda. Dan di selanjutnya ada Ardito Pramono dengan lagu berjudul 17 Insan Muda, yang dimana lagu ini Trinity Optimal Records ya, melabeli music dari Ardito Pramono. Dan di selanjutnya ada Bernadia dengan lagu berjudul Kita Buat Menyenangkan. Dan di sebelah ada Irgita Sediaku Sebelum Hujan. Dan Insan Muda, sebelum kita lanjut lagi di top 10 nya kita bakal preview dulu kali ya beberapa dari terancar untuk menemani kamu di sore hari menuju di malam harinya. Dan tapi sebelum itu Insan Muda, mungkin buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si masalah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, mau cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja juga bisa, mau COD juga bisa. Insan Muda, si masalah atau handphone terlengkap di Sukabumi. Handphone si masalah juga di handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CTV, TV, laptop, smartphone, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayannya yang sangat ramah. Segera kunjungi si masalah pusat yang berlokasi di Jalan Matiani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si masalah yang Ciawangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si masalah. Dan bila kamu ingin berhubungi, langsung aja di WhatsApp official 08 527 216 21 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
2: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype.
0: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, itu poin terima kasih LPM Sekemis number one hits music station. Yang sama masih bareng Haider temen kamu di sore hari ya. Dimana waktu nunjukin di jam 17.41 menit nih. Kamu lagi pada ngapain nih insan muda di sore harinya nih? Atau mungkin kamu lagi menikmati secangkir kopi, secangkir teh hangat. Kayaknya emang waktu itu hari ini emang pas banget ya, insan muda cuacanya emang cerah gitu. Dan kayaknya kamu juga ada habis aja yang habis liburan gak sih? Kayak mungkin me time, entah mungkin bareng keluarga, teman-teman, atau mungkin bareng seseorang, pasangan. Widih. Yang pastinya yang sama ini masih di NBS Persada ya, yang temen kamu selama udah 2 jam dan berarti ada 1 jam kurang lebih menemani kamu di udara ini sama udah. Dan by the way nih sama deh, sebentar lagi juga bakal ada azan maghrib nih sama di jam 17.49 menit. Mungkin buat kamu yang beragama muslim, boleh siap-siap nih sama deh beragas untuk mungkin kayak mandi bersih-bersih kita kan, untuk menunaikan ibadah saat maghrib terlebih dahulu sebelum Haider spill lagi di top 10 nih yang bakal menemani kamu di sore harinya yang sama deh menuju di malam harinya. Jadi so mungkin buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Haider di NBS Persada.

Insan muda, simpan dulu aktivitasmu. Waktunya kita sholat dulu yuk.

Oke, selamat datang masih bareng Aida yang temen kamu di sore harinya dimulai kalau bukan di acara NBS Persada. Dan waktu saya menunjukkan di jam 18 lebih 17 menit nih. Selamat datang, gimana malam hari kamu ini udah menuju malam hari ya. Dan, tapi dari pagi sampai sore rating hari kamu dari 1 sampai 10 berapa sih Insa Muda? Tapi kalau Haider nih Insa Muda untuk hari ini kayaknya rating hari ini 8 deh Insa Muda. Kalau kamu gimana nih? Dan kita bakal spill lagi Insa Muda 10 deretan chart di NBS Persada. Dan langsung aja tanpa berbahasa basi, kali ini di nomor 10 ada siapa nih? Ada Nabila Taqiyah dengan lagu yang dimana ini sering banget di request oleh insan muda ya. Dan kayaknya insan muda udah gak aneh kenapa dia masuk chart gitu kan, karena emang sering banget muncul di requestan kamu. Ini dia Nabila Taqiyah, Cegil. NBS FM, NBS FM. Number 10.

Iya, itu yang sama udah cegil dari Nabila Takia. Ya, di mana Nabila Takia memasuki tahun baru ya di tahun 2026 ini, yang tepatnya itu di tanggal 16 Januari lagu ini pun dirilis yang sama udah. Lagu ini menggambarkan situasi bahagia yang dirasakan seorang perempuan saat sedang jatuh cinta nih sama muda. Dan juga gak sedikit mungkinnya insan muda yang merasa ikut baper dan juga salting kalau ngedengerin lagu ini. Dan di selanjutnya nomor 9 yang sama ada Salma Salsabil dengan lagu berjudul Hachu. Setelah dia VV-nya untuk kamu. Number 9.

0: ikut tak peduli.
1: Itu dia Insan Muda, Hachu. Apa nih Hachu, bersin kah? Bukan Insan Muda, penyanyi muda Salma Salsa bilang kembali merilis lagu terbarunya berjudul Hachu pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Lagu ini diperkenalkan sebagai karya baru yang menampilkan eksplorasi musik berbeda dibandingkan rilisan sebelumnya. Nah, dalam rilisan yang di mana diterima NBS Radio, Insan Muda Salma Salsa Sabil menghadirkan nuansa pop ballad modern dengan sentuhan R&B ringan. Lagu ini dikemas juga dengan konsep yang lebih segar tanpa meninggalkan karakter vokal yang emosional. Dan kalau soal bercerita lagu ini tuh tentang apa sih? Jadi tentang realita kehidupan para pekerja dan juga rutinitas sehari-hari di perkantoran. Dan tema tersebut dinilai dekat dan juga seolah mungkin kayak relate nih sama dengan generasi muda yang menjalani tekanan pekerjaan dan juga mengejar mimpi. Itu dia Hachu sama Saltabil. Sampai rumah. Nextnya Insan Muda, di nomor 8 ada Keisha Leofronka dengan lagu berjudul Aku Bukan Dia. Dan untuk nomor 7 ada Angie Carvalho dengan lagu berjudul Lemuk. Dan untuk nomor 6 ada Keisha Leofronka dengan lagu berjudul Pelarian. 92.3 FM. Number 6.

Ya, lagu bertema patah hati emang selalu memiliki tempat tersendiri di hati para pendengar nih, sama terutama kamu nih insan muda. Nah, salah satunya adalah Pelarian yang dibawakan oleh Keisha Lepronka. Lagu ini mengangkat kisah tentang seorang yang tanpa sadar hanya dijadikan tempat singgah. Ia hadir untuk mengobati luka, namun bukan untuk dicintai sepenuhnya. Singgah tapi tak sungguh, ah itu dia. Dan juga lirik lagu ini sudah menggambarkan seseorang yang datang ketika sedang terluka aja, dan kehadirannya seolah mencari ketenangan saja. Insan muda, bila dia sudah terhibur, dia akan meninggalkan dirimu. Insan muda, mencari tempat aman saat dunia terasa tidak ramah untuk dirinya. Dan dalam lagu ini tuh ada sebuah tokoh insan muda. Tokoh dalam lagu ini memberikan seluruh perhatian dan juga ketulusan tanpa diminta. Ia berharap hubungan ia jalani bisa tumbuh menjadi cinta yang sesungguhnya. Namun harapan itu hanya sebuah harapan aja insan muda. Perlahan runtuh ketika kenyataan terungkap dirinya ternyata hanya menjadi pelarian saat orang tersebut disakiti oleh orang lain. Itu dia Keisha Lepronka, Pelarian di Never Now. Dan sebelum Haidar lanjut lagi top 5-nya nih insan muda, kita bakal preview dulu. Tapi sebelum preview, Haidar di sini ada sebuah informasi juga mungkin buat kamu insan muda yang mau ganti handphone. Ya tenang aja, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CTP, TV, laptop, smartphone, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanannya yang ramah. Segera kunjungi si Masal Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Masal di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masal. Dan bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official 0857 216 21 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, Insya Muda kerasa banget ya waktu dan juga nih jam 18.46 menit. Anyway, udah waktunya untuk pamit Insya Muda ya. Dan so thank you buat kamu udah stay tune dari awal sampai akhir. Juga mohon maaf lahir kata selama ini dari mengudara nih Insya Muda. Dan juga Insya Muda, tapi kamu jangan kemana dulu karena abis ini bakal ada Bang Kev ya yang temuin kamu di next acara.

Looking only one, 92.3 Biasa FM, Sukabumi, number one hits music station. Halo, Wisa Muda, selamat malam. Dan kembali muda Rakevin, temani kamu di Kepoin Double Hits. Kepo banget, dan seperti biasa nih, Wisa Muda, di sisa malam minggunya ya, malam minggu, sisa hari minggunya, Wisa Muda, Kevin, temani kamu di Double Hits. Dan kamu bisa requestin satu lagu, dan Kevin di sini tuh bakalan kasih satu bonus sebagai lagu tambahan ya, Wisa Muda. Jadi buat kamu yang mau requestin lagu, bisa banget nih, Kevin tungguin di Instagram, di fanpage, atau via WhatsApp. Kamu bisa telepon di 0815-149-23923. Di DM kamu bisa langsung aja di @mbsradio, atau balas instastory di question box yang udah Kevin siapin. Terus di fanpage-nya kamu tinggal komen aja di postingan paling baru. Dan untuk opening song yang sama untuk mengawali perjumpaan kita di malam ini, Kevin ada lagu terbaru dari Ariana Grande ini yang sekarang lagi happening. Jadi buat sama jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensinya kamu.

Well, okay, only one 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan sambil kamu masih Kevin temenin di Kepoin Double Hits. Kepo banget. Jam 8 ya Samuda, sejam sudah Kevin temenin kamu di Double Hits. Dan sekarang Kevin lanjut lagi ya, bacain requestan dari kamu. Kita bacain di sini Samuda, ada dari Instagramnya Wawat _H. Halo Kak Wawat, selamat malam. Yang katanya dia pengen lagunya Afgan, Sampai Jumpa. Boleh Afgan, Kevin simpen buat Kak Wawat nih di track pertama dan di track bonusnya juga ya. Masih dari Afgan yang judulnya Rahasia. Kak Wawat, lagi di mana Kak Wawat? Enjoy ya. Kapan dong main GNBS Kak Wawat? Katanya mau main GNBS nih. Aung Yanlin juga, lo selamat malam. Ada Dewi Kurnia 53 yang pengen lagunya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Terima kasih Kak, terima kasih kembali buat kamu. Lagunya dari Fajar ya, boleh. Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, dan di track bonusnya juga masih dari Fajar Nur. FYI lagu Fajar yang ini ya, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, jadi chart pertama ya sama udah di minggu ini. Udah cek chartnya belum? Satu lagi deh kayaknya Kevin di sini, bacain requestan kamu dari fanpage ya biar adil. Kita kembali lagi ke fanpage, ada akun dengan username Ella. Kevin Dawli, selamat malam Kak Kevin, malam kembali Kak Ella yang pengen lagunya dari Rosa. Terima kasih kembali. Kamu gak request judulnya Kak di sini? Oke. Berarti Kevin simpen lagu Rosanya yang ini deh kayaknya, Bawalah Aku Pergi. Dan di trik bonusnya juga masih dari Rosa yang judulnya Kevin Rahasiain dong, biar kamu penasaran dan dengerin lagunya sampai habis. Oke deh, kayaknya langsung Kevin puterin aja gak sih Samuda untuk lagu-lagu yang kamu requestin. Jangan kemana-mana ya, so stay tune.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Hai Saudara, buat kamu nih yang butuh tempat pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih ya. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Uji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa Uji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Uji itu beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya tuh super lembut ya. Manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribu, murah-murah kan? Nggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan nggak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja, ingat mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

0: Ya, tanya dari Rosa. Aku menyesal tak membuatmu menangis. Aduh. Emang sih penyesalan itu datangnya di akhir sama dia. Soalnya kalau nyesal di awal tuh aneh. Soalnya namanya pendaftaran. Gak kerasa sama dia udah jam 23.03 aja. Waktunya Kevin bacain lagi requestan dari kamu di Kepoin Double Hits. Dan tapi nih sama sebelum Kevin bacain requestan kamu, Kevin bacain dulu untuk informasinya nih sama dia buat kamu yang lagi cari-cari HP. Ada si Mas dan solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Jadi di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Mas adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Si Mas juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Si Mas, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Dukuh nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Si Mas di Jalan Cimangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Si Mas. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21-621-621. Senangnya belanja di Si Mas. Oke, lanjut lagi sama Kevin di sini bacain requestan dari kamu. Ada siapa nih? Kita mulai dari fanpage dulu kali ya, karena tadi terakhir Kevin bacain di Instagram. Dan sekarang Kevin bacain untuk requestan lagunya dari Bang ini, Bang Wit. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Kevin. Ini Wit Tarmoko dari Riau, Tembilahan hadir. Salamnya katanya buat fans radio aja semuanya. Request lagu judulnya Puaskah dari Wali buat Mas Kevin. Semoga sehat selalu dan terima kasih. Tapi sorry banget nih Kak Wit, lagunya Wali gak masuk di NBS. Boleh lagu yang lain mungkin ya. Ah, ada telepon. Kevin angkat dulu telepon. Ini dari siapa lu? Kepoin Double Hits. Waalaikumsalam Kajeng, apa kabar?
1: Dari tadi.
0: Oh alah, dari tadi. Kajeng, apa kabar?
1: Beneran. Alhamdulillah mendingan.
0: Mendingan ya sekarang ya. Kemarin kan gak enak badan Kajeng, semoga cepat sehat ya.
1: Amin.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Dewa 19 yang kangen.
0: Dewa 19 yang kangen, boleh. Buat siapa lagunya?
1: Buat semuanya aja.
0: Oke deh, siap Kajeng. Lagunya ditungguin ya. Buat siapa
1: buat
0: tuh?
1: Buat anak sama suami aja.
0: Oke.
1: Buat yang tugas sama kasih ya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajeng pengen lagunya dari Dewa 19 yang katanya lagi kangen nih. Kangen sama siapa nih BTW? Satu lagi Kevin angkat telepon. Ini dari siapa lu? Kepoin Double Hits. Halo? Halo? Halo?
2: Halo?
0: Menghubungkan, ini kayaknya kamu lagi di ini, di pendakian Gunung Gede nih, teleponnya. Gak dijadikan soalnya. Bisa diulang lagi nanti mungkin ya. Sementara Kevin bacain dulu untuk requestan yang sama dari fanpage ada Asep Saifuddin. Kevin Double Hits, malam Kak Kevin, malam kembali, mau requestin lagunya Westlife dong. Spesialnya buat Kak Kevin aja, mau tugas sampai tuntas. Ya oke, okay. Lagunya aman nih Bang Asep, lagunya Kevin simpen di sini dari Westlife ya. Autotune-nya dari Dewa 19. Dan ini sama ngomongin soal waktu nih ya. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 23.07 nih Samuda. Kalau kita hitung dari sekarang nih untuk lagunya itu pas sampai jam 9-an ya. Jadi di sini Kevin sekaligus undur pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all your station and sorry to say kalau disalah kata. Tapi tenang, nanti Kevin bakalan mengudara kembali kok Samuda buat temenin kamu. Jadi buat Samuda jangan pindahin frekuensinya ya. Oke, sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye-bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Mendukung Only One 92.3 BSFM yang suka miss number one hit music station. Halo, selamat malam Islamanda. How are you tonight? Dan kembali kita di penghujung minggu, Islamanda ya. Dan gak kerasa nih, minggunya tinggal beberapa jam lagi, udah mau Senin lagi. Tapi Seninnya masih aman lah ya, beberapa orang mungkin masih menikmati long weekendnya. Cila. Yang kerja semangat terus ya Samuda ya. Semoga aktivitasnya kamu semoga diberkahi selalu. Amin. Dan di sini Kevin kembali muda temen kamu di throwback lagu-lagu jadwalnya Kevin puterin ya Samuda. Dan buat kamu yang pengen requestin juga nih, boleh banget. Caranya gampang, kamu tinggal komen aja lewat fanpage Instagram atau via WhatsApp. Dan Kevin juga bakalan live di TikTok. Jadi buat Samuda, pokoknya jangan pindahin frekuensinya kamu ya. So station.

0: For looking only one 92.9 BS FM Sukabumi's number one hits music station with me Kevin dan Insan Muda Kevin di sini nggak sendirian karena Kevin ditemenin sama Elizabeth.
1: Bukan Elga.
0: Oh, iya. Bukan, jadi bukan. Elga ya. Elganya gimana kabarnya nih El?
1: Baik dong Insan Muda.
0: Aduh, El katanya kangen sama Insan Muda makanya dia jauh-jauh dari Bogor buat siaran di NBS.
1: Iya sampai jalan kaki dari Bogor ke sini.
0: Asli.
1: Iya.
0: Jalan kaki terus naik kereta.
1: Iya betul.
0: Ih, masih ingat gak zaman dulu naik kereta tuh bisa di atasnya?
1: Iya.
0: Wah, ngeri banget ya orang-orang zaman dulu ternyata punya nyawa banyak.
1: Sampai penuh banget kan atasnya.
0: Iya benar. Kok bisa ya? Itu gak kepentok gitu kalau misalkan ada lorong?
1: Kayaknya kepentok, cuman ya udah tambah aja gak sih?
0: Oh ya udah sih tabrak aja ya. Tabrak besok. Dan ngomongin soal masa lalu El, di rumah kamu masih ada gak sih benda-benda jadul yang masih kamu simpan?
1: Kayak ada apa? Dong.
0: Radio, kaset pita,
1: gitu. Gue kaset itu numpuk banyak sama kayaknya apa ya, kayak sound yang buat muterin gitu loh, muterin buat lagu pakai kaset yang kotak yang kecil ada tali-talinya itu apa?
0: Oh, music box.
1: Nah, itu masih ada.
0: Walkman.
1: Ah, gue nggak tahu gitu namanya.
0: Orang tua dulu bilangnya itu setel di tape.
1: Nah, itulah pokoknya.
0: Kalau gue di rumah tuh yang masih ada tuh ini apa namanya? VCD.
1: Oh, ya itu.
0: Itu VCD. Ya sih. Jadul gak sih? Jadul kan?
1: Jadul lah. Sekarang kan udah jarang
0: terus
1: dipakai.
0: Radio.
1: Iya,
0: radio. Gua masih punya radio.
1: Oh, lu punya. Masih tapi punya. Bisa dipakai?
0: Bisa. Cuman memang antenanya itu harus dikeplak dulu. Soalnya itu udah lama banget jadi memang harus dikasarin.
1: Harus setinggi banget enggak biar ada suaranya.
0: Iya, bener gitu.
1: Oh, bener.
0: Terus mah gue masih suka dengerin gue di situ.
1: Oi.
0: Buat memastikan nih anak beneran siaran enggak sih? Gitu.
1: Oh, jadi bukan di HP di streaming ya, bukan, nah, bukan ya, di radionya asli ya.
0: Terus ada lagi sih benda-benda lain yang masih kamu simpan, kayak misalkan baju-baju kebaya zaman dulu masih ada gak?
1: Ada, sama gua.
0: Dan
1: ada.
0: Yang paling membekas tuh apa sih?
1: Kaset sih kalau di gua, yang apalagi yang kaset itu yang gede, yang piringnya tuh.
0: Piringan hitam.
1: Nah itu.
0: Oh dua, gua nggak ada pemutarnya. Oh iya, bokap El kan musisi ya dulu ya, kayaknya ada sih di rumah.
1: Ya itulah pokoknya.
0: Masih ada. Kalau ada bawa kan
1: piringan hitamnya doang.
0: Oh, itu nyatanya gak ada
1: itu ya.
0: Okay. Tapi memang benda dari masa lalu tuh kayak ngebawa kenangan gak sih? Kayak jadi saksi bisu gitu.
1: Iya, karena kan apalagi kalau sekarang jarang gak sih orang-orang yang masih nyetel kaset, terus juga piringan hitam kayak gitu, jarang.
0: Betul,
1: gak sih?
0: Betul, kalau ada pun biasanya disimpan aja buat koleksi.
1: Iya, apalagi kalau sekarang-sekarang kayak kaset kayak gitu di kafe-kafe kan banyak tuh biar vintage gitu kan,
0: estetik. Betul. Kalau orang zaman sekarang kan mereka ngoleksi itu kan burung, terus apalagi skin-skin di
1: pokoknya,
0: game.
1: Iya.
0: Tuh orang tua dulu mereka ngumpulin apa?
1: Apa tuh?
0: Perangko.
1: Buat apa?
0: Tahu perangko kan yang ada di surat itu?
1: Iya.
0: Yang ada gambar burung, ada gambar itu dikumpulin. Aku sempat lihat buku mamaku zaman dulu dan dia tuh rajin ngumpulin tiket bioskop, ngumpulin perangko dan ternyata memang yang barang yang dulu kita anggap kayak perangko doang nih, kayak tiket bioskop doang. Ternyata kalau dikumpul-kumpulin itu bisa bikin
1: nostalgia juga kan.
0: Flashback kita ke masa lalu. Buat Insan Muda nih mungkin sekarang suka nonton. Tiket-tiketnya tuh simpen-simpenin.
1: Iya, tapi mulai anak-anak Gen Z mulai nyimpan sih.
0: Biar nanti masa depan tuh kayak mama dulu nonton sama ayah kamu di sini gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya enggak sih? Dan ya pasti sama deh buat kamu yang punya kenangan ya di abadiin. Jangan takut dibilang alay. Tapi itu adalah sesuatu yang bisa kita banggakan di kemudian hari. Karena kita enggak akan selalu muda ya kan. Enggak akan selalu fresh. Next kita bakalan butuh foto-foto kita yang ada di masa muda.
1: Iya, betul.
0: Dan di sini kita bakalan bacain Insan Muda untuk requestan lagunya. Ini ada dari Fitri Haryati dari Cikaret nih. Dia pengen requestin lagunya The Roman, Ku Ingin Kamu. Kalau enggak Gigi Aja Yang Andai. Sayangnya buat anakku tercinta, paling sayangnya juga buat suami aku Erwin yang sekarang kerja di Brunei. Buat Kevin terima kasih, ada Kak Bubu juga. Semangat tugas, katanya aku hadir dari Kota Medan Sumatera Utara, terima kasih. Dan di sini sama buat kamu yang pengen requestin lagu, masih kita tungguin di fanpage Instagram atau via WhatsApp. Mau lewat line telepon juga boleh, atau kamu bisa tonton live TikTok kita dan kamu bisa request lagu di situ.

0: Bulukai Only One 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan semua udah masih bareng kita di sini. Ada Kevin,
1: Elga, dan
2: G-Boy.
0: Iya betul. Itu kayaknya mic-nya matiin deh. Yang itu yang gak dipakai. Nah, oh iya betul. Tadi kita di sini nih lagi ngebahas barang-barang jadul dari masa lalu, dari zaman peninggalan nenek kita, kakek kita.
2: Nenek moyang.
0: Enggak, nenek moyang juga.
2: Oh, ya.
0: Iya, soalnya itu udah
1: situs prasasti
0: gitu ya.
2: Oh my god, ya udah.
0: Kita tanya sama G-Boy karena kan dia baru datang ya.
2: Oh my god.
0: Di rumah ada enggak sih barang yang dari masa lalu yang masih kamu simpen atau keluarga kamu simpen?
2: Ada.
1: Apa tuh?
2: TV tabung.
0: Masih ada.
2: Masih ada, masih nyala tau.
1: Oh iya.
2: Tapi
1: masih
2: harus di
0: Gitu. Emang sama.
1: Iya.
0: Kenapa sama barang-barang jadul suka dikasarin ya? Apa emang didikan orang tua dulu suka gitu?
2: Kan katanya didikan VOC. Itu kayaknya.
0: Jadi emang kebiasaan ya.
2: Bener. Terus ada lagi gitar, apa, gitar Gibson yang udah tahun lalu, lama banget.
0: Ah, gua tahu itu gitar.
2: Iya, masih nyala sampai sekarang. Soalnya emang dijaga kan.
0: Nyala.
2: Nyala.
0: Oh, keren, bisa nyala di zaman dulu gitar.
2: Iya, emang bisa nyala kan. Kalau enggak nyala enggak bunyi dia, Bang.
0: Iya.
2: Iya.
0: Menyala
2: abangku.
0: Ada lagi.
2: Apa ya? Radio paling.
0: Radio.
2: Iya.
0: Radionya yang ada aktifnya enggak, yang ada buat masukin kaset pita?
2: Ada yang DVD.
0: Ya terus tahu enggak sih yang si kaset pita itu kan ada pitanya tuh yang warna coklat.
2: Oh,
0: mana? Itu kadang emang kita suka ditarikin.
1: Kadang udah diberesin, keluar lagi dia.
2: Nah,
1: capek
2: enggak
1: sih kita ngeberesin?
0: Seru enggak sih main ini? Ya udah kita tarik aja sekalian semuanya tuh.
2: Seru, tapi nenek aku suka marah.
0: Iya, karena itu yang punya neneknya.
2: Iya.
0: Iyalah. Tapi kalau misalkan selain itu barang-barang yang lain yang mungkin kamu rasa orang lain gak punya, kayak kamu dulu mungkin pernah koleksi yoyo atau enggak?
2: Oh ini, Tamagotchi.
0: Asli kamu punya?
2: Punya asalnya. Soalnya kan waktu itu saudara punya, terus aku kayak aku juga pengen nih dibeliin
0: aja.
1: Nangis dulu gak?
2: Enggak dong.
1: Enggak.
0: Oh, lu dulu ada gak sih barang-barang yang lu punya pribadi? Kayak mainan apa yang masih ada sampai sekarang?
1: Bukan mainan sih, lebih ke barang. Dompet?
0: Oh, dompet yang Barbie itu yang
1: kata-kata.
0: Yeah. Eh, dompet samenan ini?
1: Iya, yeah, itu dari dulu gak gue ganti sampai sekarang.
0: Kelihatan banget ya, itu kayak zaman ini sekolah agama kelihatannya.
1: Itu gue beli SD.
0: Iya, yeah, soalnya gambarnya Barbie juga.
1: Iya, yeah, itu zaman-zaman yang di toko-toko baju.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Terus apa namanya, si dompetnya masih ada isinya?
1: Isinya kosong, cuman di HP mana?
0: Alhamdulillah. Okay.
1: Iya, gak apa-apa dompet kosong. Yang penting di mbankingnya mah ada.
0: Terus kalian tahu ini gak sih Tamiya?
1: Tahu.
0: Oh, itu selalu tahu kita ngumpulin part-part.
1: Iya, tapi dipikir-pikir kalau sekarang buat apa? Gak sih?
0: Kalau sekarang masih ada ya?
2: Kolektor gak sih yang biasanya ngincer-ngincer gitu yang?
1: Iya sih,
0: iya sih. Cuman jarang ada turnamennya. Kalau dulu kan ada sampai beli lintasannya kan.
2: Benar-benar.
0: Kalau enggak Bakugan tuh dulu ada lintasannya juga. Tahu nggak sih Bakugan?
1: Enggak.
0: Wah, emang ini permainan cowok banget ya?
2: Iya. Berarti dia mah suka main gitu.
0: Iya. Apa dia? Apa dia? Itu tuh emang apa ya, handphone impian kita dulu nggak sih?
2: Iya.
0: Cuman ya namanya masa lalu ya kan. Dan kalian pernah gak sih ada satu barang yang gak pernah kalian beli padahal kalian ingin gitu?
2: Ada.
0: Apa?
1: Apa
2: yang
1: itu?
2: Sepatu tapi hadiahnya mainan. Tahu gak?
1: Sepatu tapi hadiahnya mainan.
2: Yang apa sih ya? Sepatu apa sih itu?
0: Gua baru dengar sih.
1: Iya.
2: Yang hadiahnya tuh
1: mobil,
2: remote.
1: Oh gak tahu lagi.
0: Gak tahu, gua baru dengar malah.
1: Iya.
2: Wah, nanti deh searching coba.
0: Emang ada sepatu?
2: Ada.
1: Mau sepatu buat
2: zaman aku waktu itu kayak hype banget, terus teman-teman aku pada punya.
0: Kamu
2: enggak?
0: Ya Allah.
1: Langsung menaku.
0: Ini 100 juta buat kamu.
2: Curious.
0: Tapi enggak akan bisa balik ke masa itu.
2: Yeah.
0: Kita sekarang mungkin bisa beli, cuman ya kita enggak akan bisa sampai ke sana. Kalau yang kena ada enggak sih yang enggak bisa kamu beli?
1: Gua enggak sih. Karena
0: beli yang semua orang kaya.
1: Wah, karena yang gua beli kayak yang permainan yang simpel-simpel, Barbie, yang kayak gitu. Terus dulu kalau cewek-cewek mungkin gak tahu yang ngerasain apa enggak, gue beli ini roda-rodaan buat bayi yang ada bayinya juga. Gue beli itu.
2: Tapi dulu emang kayak seru banget gak sih main?
0: Seru banget.
2: Iya.
0: kayak hal-hal yang ya tugas kita dulu cuma main gak sih?
2: Ya benar.
0: Setiap hari main. Jadi setiap hari itu kita bukannya mikirin tugas mau ngapain nih, ngerjain tugas apa dulu, bukan.
1: Bukan.
0: Main apa ya hari ini?
1: Iya, masak-masakan atau apa gitu kan.
2: Benar-benar.
0: Wah, emang seru banget sih ngomongin masa lalu. Kayak gak akan ada habisnya gak sih?
2: Benar.
1: Nah kalau Bang Kev kira-kira apa?
0: Nah gue dong tanya dong, saya dari tadi pengen ditanya mas.
1: Maaf abang.
0: Gak ada yang ditanya.
1: Tenang-tenang, udah baik unang tit kok kita.
0: Kalau aku, apa tadi nanyanya?
1: Ini barang yang dulu pengen pernah beli tapi gak kebeli gitu. Apa sampai sekarang gitu.
0: Aku dulu pengen punya PlayStation sendiri. Jadi aku tuh malas ke rental. Karena aku rasa kayak kurang sejam dua jam tuh aku pengen main game selamanya gitu, gak sepuasnya.
2: Maruk ya?
0: Maruk. Iya bener. Cuman gak dibeliin, katanya mengganggu hafalan Al-Quran aku.
1: Masya Allah.
0: Soalnya dulu aku emang penghafal gitu.
1: Penghafal apa?
0: Soalnya aku dulu sering.
2: Oke, tapi emang PlayStation itu emang aku juga pengen sih. Dulu sering main apa sih bang di MS?
0: Main ini Mortal Kombat, tau gak?
2: Oh iya tahu. Sama ini gak sih downhill?
0: Downhill aku kurang suka karena aku takut ketinggian.
1: Rame banget itu downhill.
0: Asli.
2: Paling asli. Legend.
1: Apa kalau ikut belok kita ikut belok?
0: Gue takut ketinggian. Soalnya kalau jatuh habis dari ketinggian sakit.
1: Itu mah ngeritain diri sendiri ya.
2: Ya, itu mah kayaknya
1: pengalaman pribadi.
2: Kipit aja gak sih.
0: Terus game lainnya main ini gak sih? Pasti namanya tuh yang main mobil-mobilan tuh F1. Apa?
2: F1. Ini gak sih apa namanya Need for Speed?
0: Ya kayaknya.
2: Yang itu yang dikejar-kejar polisi.
0: Ah bukan, emang main mobil-mobilan. Kalau di PS1 tuh dulu pohonnya tuh gepeng-gepeng gitu loh. Nggak gak sih?
2: Oh ini apa ya namanya? Aduh, yang karakternya itu binatang-binatang. Kayaknya kan?
0: Bobo kart apa sih? Gue lupa lagi.
2: Coba
0: insan yang pasti, muda. Yang pasti si pohon-pohonnya tuh tipis-tipis. Tapi emang PS1 kasusnya itu gitu kan? Kayak
2: Crash Bandicoot.
0: Nah. Kayaknya itu deh.
1: Betul tuh. Tuh ada yang komen juga.
0: Iya, tapi dulu itu pengen banget gue punya PS1. Aduh,
2: ya.
0: Bagus banget ya. Oke deh, samudah buat kamu yang mungkin yang punya pengalaman ya kan, punya barang-barang yang dari masa lalu yang masih disimpan, kayaknya simpan baik-baik deh. Iya enggak sih? Karena itu bukan soal barangnya, tapi kenangannya yang ada di situ.
1: Betul.
0: Coba kita lihat di fanpage ini ada siapa aja nih yang udah masuk nih requestan lagunya mungkin atau ceritanya. Fitri Haryati tadi udah ya?
1: Udah.
0: Ada Bang Bobo nih, semangat tugasnya buat kalian. Ada Rusmanti juga, ada Mega. Mau request lagunya Katy Perry, dia bilang Katy Perry judulnya Thinking of You. Salamnya buat pacar aku Nadira sama anak-anak United Short Pan. Ini bukan G-Boy kan?
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Aku panik-panik gitu.
0: Mega Luna, ini asli kok. Aku enggak ngarang. Tuh. Kelihatan enggak?
2: Enggak.
1: Enggak sih, jujur.
0: Anak-anak United Short Pants katanya. Lagunya dari Katy Perry. Coba kita lihat ya Katy Perry. Yang ini. Thinking of You. Oke, lagunya aman, kita simpan di track pertama ya. Terus lagi ada dari Kak Itnai juga hadir. Ada Bundi Kunti Tabin.
2: Oke.
0: Assalamualaikum, Bunda Kunti Lampu. Merapat ikutan untuk tugas, makasih katanya.
2: Sama-sama.
0: Namanya unik, jujur.
2: Iya.
0: Dan yang pasti sama udah kamu masih mendingan.
2: Unik banget ya nama-namanya.

Iya, Insta Muda, kamu yang lagi cari-cari HP, HP kami udah rusak, Insta Muda, HP kamu udah nggak bisa dipakai. Tenang, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD juga bisa, Insta Muda. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone. Ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmadiyani nomor 235, Blok 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WhatsApp official di 0857 21 621 621. Senang belanja di Simastel.

Okay, selamat datang di 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai hai, good morning Insan Muda and happy Monday ya. Di tanggal 1 Juni 2026 Insan Muda ya, di awal pekannya, di awal bulannya juga nih Insan Muda, you awali dengan penuh semangat. Apalagi buat kamu yang gajian hari ini ya, harus full senyum dong Insan Muda ya. Secara matahari di hari ini walaupun masih ditutupi awan ya Insan Muda. Dan by the way nih Insan Muda, senang banget karena di hari ini Cika bakalan temenin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti di acara Jogging Joget in the Morning. Seperti biasa Insan Muda, Cika bakalan puterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat, terus juga kasih kamu informasi ya, mulai dari cuaca, lokal, nasional, internasional, dan berita lainnya juga nih. Dan kali ini kita bakalan mulai dari berita cuaca nih Insan Muda. Di sini tuh menurut laman BMKG ya, saat ini tuh cerah katanya ya, berada suhunya itu di angka 21 derajat Celcius. Dan nanti di jam 7 sampai jam 8 ya akan cerah tapi ditutupi awan Insan Muda, dengan suhu yang perlahan akan meningkat ke angka 25 derajat Celcius. Di jam 9 nanti nih Insan Muda, diperkirakan akan berawan ya, dengan suhu meningkat 1 derajat ke angka 26. Dan kemudian Insan Muda dilanjutkan dengan hujan ya, dengan intensitas ringannya mulai dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang nanti Insan Muda, yang membuat suhu tuh awalnya menetap di angka 26, kemudian menurun ya di jam 12-nya ke angka 25 derajat Celcius. Di jam 1 hingga jam 3 sore nanti Insan Muda diperkirakan akan kembali berawan ya, dengan suhu yang perlahan akan terus menurun ke angka 23 derajat Celcius. Dan justru nih sore hari di jam 4 akan kembali cerah berawan ya, walaupun suhunya menurun ke angka 22 derajat Celcius. Dilanjutkan Insan Muda ya, sampai dengan jam 11 malam nanti gitu, Insan Muda berawan dengan suhu yang terus menurun ke angka 20 derajat Celcius. Wow, jadi hari ini ya cuacanya tuh benar-benar nano-nano nih Insan Muda. Diperkirakan akan hujan juga nih dari pagi menjelang siangnya. Jadi buat kamu ya yang mau keluar rumah gitu kan, yuk sedia payung ya, jas hujan, jaket juga ya. Jangan lupa Insan Muda sarapan biar kamu nih ya nggak kaget gitu kan dengan perubahan suhu. Biar gak gampang sakit juga nih. Abis ini Cika bakalan kembali Insan Muda dengan info-info lainnya. Jadi pastiin kamu station terus.

Okay, so kemudian ini The Point 3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai. Good morning, insan muda lagi pada ngapain nih? Udah pada sarapan belum? Yang belum sarapan, yuk sarapan dulu ya. Jangan sampai kamu skip sarapan, karena sarapan tuh penting banget nih insan muda ya. Dan kali ini insan muda juga bakalan kasih kamu informasi nih ya. Kemarin kan libur cukup panjang ya insan muda, karena Idul Adha dan libur-libur lainnya nih insan muda. Bahkan hari aja libur gitu kan, karena hari kesaktian Pancasila ya insan muda. Tanggal merah tapi gue aku tetap kerja ya insan muda, gak apa-apa ya, harus tetap semangat. Dan by the way nih insan muda ya, di momen libur panjang itu insan muda ya, nahasnya nih seorang remaja berinisial KF 15 tahun, pelajar kelas 2 SMP, warga desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia setelah terjatuh di kawasan wisata alam Curug Bibijilan, desa Kerta Angsana ya, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu 30 Mei 2026 nih. Korban ditemukan oleh ayahnya yang datang untuk melakukan pencarian di Curug 7 4 jam setelah kejadian terjatuh. For your information, insan muda, Curug Bibijilan adalah air terjun bertingkat yang memiliki 7 tingkatan atau sering disebut Curug 7 tingkatan ya, dikelola oleh pemerintah melalui Perhutani. Korban diduga terpeleset saat berfoto bersama temannya di sekitar Curug 6 sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Sepupu korban RSN 23 tahun menjelaskan lokasi yang licin membuat korban kehilangan keseimbangan hingga terjatuh ke tingkatan curug di bawahnya dan menghilang. Nah, setelah kejadian, teman korban berusaha mencari pertolongan, namun karena panik dan shock, ia beberapa kali naik turun area curug untuk meminta bantuan kepada orang-orang di sekitar lokasi ini insan muda ya. Dan keluarga yang menerima kabar kemudian datang ke lokasi untuk melakukan pencarian. Korban pun akhirnya ditemukan sekitar jam 2 siang oleh ayahnya sendiri ini insan muda ya. Peristiwa tersebut juga meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Dan korban diketahui merupakan anak laki-laki satu-satunya dari 3 bersaudara nih insan muda. Aduh, kebayang ya insan muda, anak laki satu-satunya gitu kan ya, yang paling disayang. Dan pasti gak nyangka banget katanya semuanya tuh seperti mimpi ya. Di tengah ikhlas dengan kepergian korban, keluarga menyimpan rasa kecewa dengan kinerja pengelola tempat wisata tersebut ya. Pasalnya saat kejadian, menurut rekan korban, ada orang yang mengaku sebagai penjaga tempat wisata minta untuk tidak dulu menghubungi pihak keluarga tanpa alasan yang jelas. Loh kok gitu ya insan muda, mungkin niatnya biar gak panik, tapi kan gitu kan insan muda, bagaimanapun keluarga aku tuh harus diberitahu ya insan muda. Dan yang pastinya nih insan muda, jika mengucapkan turut berduka cita ya, dan mendoakan juga nih semoga korban ditempatkan di sisi terbaik gitu kan ya, di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, keikhlasan, dan juga kekuatan ya dalam menghadapi ujian ini insan muda. Habis ini jika bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya, jadi pastiin kamu stay tune terus ya insan muda di NBS Radio.

Okay, Insom Muda, Cika mau kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru ya. Ada Zima Style Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone, karena di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja ya. Mau COD bisa juga. Zima Style adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone baru, Zima Style juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi Zima Style Pusat yuk, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, ataupun cabang Zima Style di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Zima Style. WhatsApp officialnya di 0857 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216